Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Ini namanya buah?
2: Buah pinang.
1: Cara makannya?
2: Cara makannya, buka pinang, baru sirih, dolor di kapur, baru makan.
3: Slogan 4 sehat, 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa mengunyah pinang. Mengunyah pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan sirih juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.

0: I don't mind. Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Oke, Riri Prodo Nabire, teman terbaik kamu. Masih menemani kamu semuanya dengan Spada pagi ini ya, teman-teman Prodo. Dan mungkin buat kita kebiasaan makan terburu-buru dan tidak mengunyah makanan dengan baik ternyata dapat berdampak pada kesehatan lambung loh, teman-teman Prodo. Nah, jadi banyak orang itu masih menganggap bahwa proses mengunyah itu sepele. Nah, padahal tahap ini menjadi bagian penting ya dalam sistem pencernaan manusia. Nah, jadi teman-teman Produa, setiap makan seseorang tuh tentu melakukan yang namanya aktivitas mengunyah. Namun, tidak sedikit yang makan terlalu cepat tanpa memastikan makanan tuh sudah benar-benar halus sebelum ditelan. Nah, padahal makanan yang tidak dikunyah dengan baik akan membuat kerja lambung menjadi lebih berat karena harus menghancurkan makanan dalam ukuran yang masih besar. Nah, ini menurut dokter Gia, proses mengunyah membantu makanan tuh lebih mudah terurai sehingga sistem pencernaan dapat bekerja secara optimal. Selain itu, air liur yang keluar saat mengunyah juga mengandung enzim yang membantu proses pencernaan awal makanan sebelum masuk ke lambung. Nah, jika kebiasaan makan terlalu cepat terus dilakukan, kondisi tersebut dapat memicu berbagai gangguan pencernaan seperti perut kembung, begah, nyeri lambung, hingga meningkatnya resiko asam lambung naik. Nah, dalam jangka panjang, pola makan yang buruk itu juga dapat mengganggu penyerapan nutrisi tubuh ya. Nah, para ahli kesehatan menyarankan agar kamu mulai memperhatikan cara makan yang benar, termasuk mengunyah makanan secara perlahan dan tidak terburu-buru. Dan selain membantu kerja lambung, kebiasaan ini juga dapat membuat tubuh lebih cepat merasa kenyang, sehingga baik untuk menjaga pola makan sehat. Kamu juga nih teman-teman Produa diimbau untuk mengurangi kebiasaan makan sambil bermain gawai atau melakukan aktivitas lain yang membuat proses makan menjadi kurang fokus. Nah, dengan mengunyah makanan lebih baik, kesehatan sistem pencernaan itu dapat lebih terjaga.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu pun

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.

Pagi 90,1 MHz, teman terbaik kamu, Totomo Pro 2 di studio pukul 9 lebih 59 menit. Dan kita cukupkan dulu untuk Spada. Selanjutnya nanti tepat di pukul 10 lebih 5, saya menemani kamu dengan Pro 2 Hitlist.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

90,1 MHz, teman terbaik kamu, Tonton Pro 2 di studio pukul 10 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya Lesti akan menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan Pro 2 Hitly sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 semuanya yang mau bergabung untuk request sebanyak-banyaknya boleh banget. Dan juga yang mau salam-salam boleh banget.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini?
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak!
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: ada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik Rizky Febian Menari. Nah, ini salah satu lagu favorit Lesti juga, teman-teman Pro 2. Dan Lesti tuh senang banget dengerin lagu-lagu dari sang suami istri ya, si Rizky Febian dan juga Mahalini. Wow. Beberapa minggu kemarin Mahalini juga sempat konser besar-besaran, teman-teman Pro 2. Keren banget. Bahkan konsernya itu dengan sang bintang-bintang yang ganteng dan cantik-cantik banget ya. Ya, salah satunya ada Rosa. Oke, kalau ngomong soal Mahalini, nanti setelah putar lagu Rizky Febian, bakal Lesti putarin lagu Mahalini, teman-teman Pro 2. Enggak sabar lagi kan dengerin lagu dari Mahalini ini, teman-teman Pro 2. Setelah lagu Mahalini, next bakal Lesti putarin lagu dari, sempat juga kemarin Mahalini konser besar-besaran dengan Krisdayanti juga, teman-teman Pro 2. Tapi emang sih suara-suara mereka tuh keren banget, teman-teman Pro 2. Gak ada duanya.

Okay, nanti setelah lagu Rizky, lagunya Mahalini dengan judul Untuk Yang Bersamanya. Ini lagu terbarunya Mahalini, sempat dirilis beberapa bulan yang lalu, teman-teman Prodo ya. Okay, so jangan kemana-mana, masih dengan Prodo Hitlist, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik ya.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 DPR Papua Tengah, Tontonan Pro 2 di studio pukul 10 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Dan gak terasa banget kita akan mengakhiri untuk Pro 2 Hitli sesi pertama. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Pro 2. Nanti kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan ya. Dan untuk Pro 2 Hitli segmen kedua akan ditemani oleh rekan saya Suci Ramdhani. Selamat pagi menjelang siang. Tetap semangat aja buat teman-teman Pro 2 di hari ini. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: I don't mind.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out. Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
5: Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
3: Stay tuned on Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lupain satu teman terbaik kamu. Hai teman 22, ketemu lagi bareng Suci di siaran siang hari ini ya, edisi 19 Mei 2026. Selamat siang, selamat beraktivitas di hari Selasa ini teman 22 ya. Semoga aktivitas yang kamu lakukan di hari ini akan berjalan dengan lancar. Tentunya siang hari ini teman 22 Suci masih temani kamu di santai siang ya. Temani kamu dengan berbagai musik dan informasi ya, sampai nanti di jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Dan nanti kita akan gabung juga ya di tamu kita di hari Selasa ini. So stay tune aja bareng Suci di Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Pretty, pretty.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, hey. Bring them out, bring them out, yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Ina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Stay tuned on Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

masih di RRI Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, wabah Ebola ini kembali menjadi perhatian ya. Setelah WHO ini menetapkan status darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Penetapan itu, teman Pro 2, dilakukan karena meningkatnya risiko penyebaran lintas negara. Dan peneliti Global Health Security, Diki Budiman, menilai kalau dunia saat ini semakin rentan menghadapi wabah penyakit. Kan kerusakan lingkungan disebut memperbesar ancaman munculnya virus berbahaya. Nah, menurut Diki, teman Pro 2, Ebola ini sebenarnya bukan virus baru ya dalam dunia kesehatan global, karena memang, teman Pro 2, virus itu tuh sudah ditemukan sejak tahun 1970-an di Afrika. Namun, strain Ebola yang saat ini menyebar ini dinilai lebih mengkhawatirkan karena wabah terbaru justru muncul di kota dan pusat transportasi internasional. Kewaspadaannya ya terhadap potensi kasus impor, di mana pengawasan di bandara dan pintu masuk internasional dinilai sangat penting. Meskipun begitu, teman-teman, Diki menilai resiko penularan meluas di Indonesia ini masih sangat rendah ya, karena

0: Kamba merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
6: RRI Pro 2 FM

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

90.1 satu teman terbaik kamu masih ditemani teman Pro 2 sama Suci di siang hari ini. Siang hari ini ya, di tengah cuaca teriknya Nabire, Suci mau share dulu informasi kuliner buat kalian semua teman Pro 2. Kita tahu teman Pro 2 kalau di Indonesia, khusus setiap daerah ya, ini kan punya kuliner tradisional yang menjadi ciri khas masing-masingnya. Dan hidangan-hidangan ini teman Pro 2 tentunya tidak hanya lezat, tapi juga tentunya menyimpan nilai filosofi serta sejarah yang panjang. Menariknya teman Pro 2, beberapa makanan khas Nusantara ini bahkan sudah ada loh sejak lebih dari 1000 tahun lalu dan tercatat dalam berbagai prasasti kuno. Nah, yang pertama ini ada urap teman Pro 2 ya, yang merupakan hidangan berupa sayur rebus yang dicampur dengan parutan kelapa berbumbu. Sayuran yang biasanya digunakan ya teman Pro 2 antara lain ada kangkung, terus juga bayam, kacang panjang, toge, dan daun singkong, dan kol. Nah, untuk bumbunya sendiri ya terdiri dari bawang merah, bawang putih, kencur, terasi, dan cabai yang dihaluskan lalu dicampur dengan kelapa parut. Hidangan ini teman Pro 2 ya, menariknya sudah dikenal sejak masa kerajaan Medang dan tercatat dalam prasasti Lingga Sutan tahun 929 Masehi. Tahu nyatanya semua tak baik saja. Terus ada juga ini bisa dibilang cemilan ya, yaitu dodol teman Pro 2 ya, yang merupakan makanan manis bertekstur kenyal yang populer dari Garut, Jawa Barat. Dan meskipun ya teman Pro 2 banyak daerah lain juga punya versi masing-masing, tapi kuliner ini termasuk salah satu yang tertua karena memang sudah disebut dalam saduran Ramayana versi Jawa, salah satu karya sastra India yang pertama kali diadaptasi oleh masyarakat Jawa. Ada juga lalapan nih teman Pro 2. Waduh, siapa nih yang suka banget ngelalap? Nah, lalapan ini teman Pro 2 ya biasanya hadir sebagai pelengkap makanan ya, berupa sayuran sesegar seperti kemangi, selada, timun, tomat, atau mungkin terong. Dan ternyata teman Pro 2, lalapan juga ini tergolong makanan kuno ya, karena catatan keberadaannya sendiri ini muncul dalam prasasti Jeru-Jeru tahun 930 Masehi pada masa kerajaan Medang. Dan sampai saat ini lalapan ini tetap menjadi bagian penting ya dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Biasanya sih disajikan bersama nasi, lauk, sambal, dan kerupuk. Nah, masih ada beberapa makanan atau mungkin kuliner khas Nusantara ya teman Pro 2 yang menyimpan nilai filosofi serta sejarah panjang. Tapi sebelum itu, Suci masih temani kamu teman Pro 2 dengan beberapa lagu berikut ini.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
0: Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
0: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
7: Oh, no.
8: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
9: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
10: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
11: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
9: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
6: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Kita lanjut teman Pro 2 ya, ngomongin kuliner dari masing-masing daerah yang ternyata punya nilai filosofi serta sejarah yang panjang. Tadi kan sudah ada urap, dendeng, dodol, lalapan ya teman Pro 2. Kita lanjut, selanjutnya itu ada nasi jemblung nih. Nah mungkin bagi sebagian orang ini nasi jemblung masih terdengar asing ya, tapi ternyata teman Pro 2, hidangan ini tuh punya sejarah yang panjang. Nah dalam bahasa Jawa teman Pro 2, jemblung ini berarti melingkar dengan lubang di tengah. Nah lubang itu teman Pro 2 ya, biasanya diisi lauk berupa telur rebus, semur daging, sambal terasi, lalapan tomat, serta kerupuk rambak. Dan konon katanya teman Pro 2 ya, makanan ini tuh hanya disantap bagi kalangan bangsawan, bahkan menjadi favorit Raja Pakubuwono 10 dari Keraton Surakarta. Lanjut teman Pro 2 ya, selanjutnya itu ada papeda yang merupakan makanan khas Papua yang sudah berusia ratusan tahun nih. Terbuat dari tepung sagu murni yang dicampur dengan air mendidih, papeda ini punya tekstur lengket dan kenyal menyerupai lem. Biasanya teman Pro 2, papeda ini disajikan bersama dengan kuah ikan kuning. Dan cara menyantapnya pun unik ya, adonan ini diputar dengan sumpit hingga menggulung, lalu dituangkan ke piring sebelum disiram kuah. Tapi kayaknya kalau kita di daerah timur kayak kuah duluan gak sih teman Pro 2, baru papedanya yang digulung karena nanti lengket ini. Lanjut lagi ada jadah dan wajik teman Pro 2 ya, dua makanan tradisional Jawa yang sudah ada ya sejak zaman Majapahit dan disebut dalam kitab Nawasuci. Jadah ini sendiri teman Pro 2 dibuat dari kelapa dan ketan ya, hingga rasanya gurih. Sedangkan wajik terbuat dari bahan beras ketan dan gula merah yang menghasilkan rasa manis legit.
1: Oh, dengarku sekali saja, sekali saja.
0: Kita terakhir ada pecel ya, yang merupakan hidangan berupa sayuran rebus yang disiram sama sambal kacang dan ternyata sudah dikenal sejak abad ke-9. Catatannya sendiri ditemukan dalam Kakawin Ramayana. Dan popularitasnya ini begitu besar ya teman Pro 2, sehingga memunculkan berbagai varian seperti pecel Madiun, pecel Ponorogo, pecel Bledek, pecel Tumpang, hingga pecel Bunga Turi. Nah teman Pro 2, dari urap ya sampai pecel, makanan-makanan ini sendiri membuktikan kalau ternyata kuliner Nusantara ini tidak hanya kaya rasa tapi juga menyimpan jejak sejarah yang panjang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ada wisata air baru nih. Sana yuk, asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Prodo

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: masih di Produ Nabila, teman terbaik kamu, teman Produ, produser Indonesia Australia Intan Kifli akan menghadirkan ya deretan film bergenre tertentu di pasar film Channels melalui perusahaannya Kraken Entertainment. Teman Produ dan juga Anak Negeri Films meluncurkan film perdana bertajuk Ibu, Mother of the Lost.
1: Makan di resto terenak, membaca di sudut paling tenang.
0: Nah, jadi film Ibu Mother of the Lost ini, teman Produ, merupakan sebuah proyek horror bilingual bertema keibuan yang sedang dalam tahap praproduksi dengan talenta termasuk Yayan Ruhian dan Christine Hakim, teman Produ. Dan presentasinya di channel teman Produ disusun berdasarkan 3 pilar film horror supernatural ya, yaitu ada Sukma dari sutradara aktor Baim Wong, terus juga ada film horror ritual yang siap dirilis, Ritual Gaib Nyai Randa Sura dan Ibu. Menurut Kifli, teman Produ, produser Indonesia ini punya cerita yang kuat ya, tetapi pasar internasional perlu memahami bagaimana membacanya, bagaimana memposisikannya dan kemana cerita itu dapat berkembang.

Nah, teman kedua, ritual gaib Nyai Randasura ya menjadi landasan waralaba horor yang lebih luas bernama The Black Ritual Universe, sebuah properti multiplatform yang dibangun di atas film, buku, podcast, video, dan konten dokumenter. Ibu teman kedua yang juga terhubung dengan alam semesta itu mengikuti kisah seorang ibu yang berduka bernama Dewi yang mengasingkan diri ke tepi danau yang terbengkalai yang ingin ia ubah menjadi panti asuhan. Tapi begitu sampai di sana, teman kedua ternyata dirinya menemukan dua anak yang sudah meninggal ya, tinggal di sana dan memanggilnya dengan nama yang menjadi judul film tersebut. Proyek ini teman kedua sedang dikembangkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan pemeran termasuk Alexander Wade dan Kifli sendiri.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
5: Comet is that girl, like...

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: another one.
1: A wrinkle in time.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Pro

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yo.
0: Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
7: Sini, Kitty.
6: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
7: Kamu mau makan juga ya?
6: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
7: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
6: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
7: Cuci tangan dulu, Sisi.
6: Oh, iya. Lupa.
7: Sudah pakai sabun belum?
6: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
7: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
6: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
7: Eh, anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
6: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
7: Tapi Sisi main kucing tadi.
6: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
8: A few moments later.
6: Bunda!

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

82 promotor resmi merilis detail harga tiket konser Baby Monster untuk tour dunia Cium di Jakarta. Pengumuman tersebut 82 ya, tentunya langsung disambut antusias sama para penggemar Baby Monster yang memang sudah sangat menantikan kedatangan grup asal Korea Selatan tersebut. Dan konser Baby Monster 82 di Indonesia dijadwalkan akan berlangsung di Indonesia Arena di hari Sabtu 17 Oktober 2026. Dan Jakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam rangkaian tour dunia 2026-2027 mereka di Asia dan Oseania.

Selain merilis seating plan, teman Pro2 promotor juga ini sudah mengumumkan berbagai kategori tiket beserta fan benefit yang akan didapatkan penonton. Beberapa kategori VIP, teman Pro2 bahkan menawarkan akses sound check hingga fasilitas lounge eksklusif.

Hanya ada 6 kategori ya teman Pro 2 yang bisa dipilih sama penggemar untuk menonton konser Baby Monster di Jakarta. Tentunya harga tiket ini bervariasi dan belum termasuk pajak pemerintah 10%. Untuk penjualan tiketnya sendiri, teman Pro 2 akan diawali dengan registrasi Monsties membership di Weverse di 15 Mei hingga 18 Mei ya, sudah kemarin teman Pro 2 2026. Setelah itu, ada Weverse Fan Club Presale yang akan berlangsung di tanggal 4 Juni 2026. Sementara untuk general sale atau penjualan umum akan dibuka di tanggal 5 Juni 2026.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. I am a rich man. I'm a care of myself. I am a rich man. I'm my own biggest friend and a high-end demand.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Waktunya Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, The Walt Disney mengumumkan dimulainya produksi serial Moving Movesin 2 yang kembali melibatkan kreator webtoon sekaligus penulis skenario Kang Full dan sutradara Kim Song Hoon untuk memperluas semesta superhero Korea yang sukses secara global. Executive Vice President of Epic Original Content Strategy The Walt Disney Company, Carol Choi, mengatakan kalau musim pertama Moving membuktikan bahwa serial Korea Selatan dengan kualitas produksi tinggi mampu menjangkau penonton internasional. Serial Moving musim pertama yang tayang pada 2023 di platform Disney Plus dan Hulu disebut mencatatkan jumlah jam tayang signifikan dalam 7 hari pertama penayangannya serta meraih sejumlah penghargaan film-film Asia Timur termasuk di Busan International Film Festival dan Grand Bell Award. Sejumlah pemeran utama dipastikan akan kembali bergabung di musim kedua ini, diantaranya Ryu Song-ryong, Han Hyo-jo, Jo In-sung, serta Ryu Seung-bum yang kembali memerankan karakter Frank. Informasi terakhir, teman Pro 2, penyanyi Supriyadi kembali menghadirkan karya terbarunya berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi yang menjadi original soundtrack film Monster Pabrik Rambut dan membawa nuansa berbeda dari karya-karya sebelumnya. Lagu Kepala Pundak Kerja Lagi, teman Pro 2, mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan lembur. Video lirik lagu ini bahkan telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali di YouTube sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh. Berbeda dari lagu-lagu sebelumnya, single Kepala Pundak Kerja Lagi dibuka dengan lirik yang familiar sejak masa kecil, tetapi dibawakan dengan nuansa yang muram. Lagu tersebut menggambarkan realitas pekerja yang menghadapi tekanan dan kelelahan dalam keseharian. Film Monster Pabrik Rambut, teman Pro 2, dijadwalkan akan tayang tanggal 4 Juni 2026 di Bioskop Indonesia. Film garapan sutradara Edwin dari Polari Films itu turut dibintangi Rahel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Didik Nini Towok, Sal Priadi, dan Kev. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

ini hidup di tengah perkembangan informasi yang jadi perhatian bersama dalam meningkatnya ancaman di usia muda. Nah, kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, pergaulan bebas, hingga minimnya edukasi ini menjadi faktor yang perlu kita bahas secara terbuka dan bijak ya. Karena itu sore ini kita meng-

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 90.1 teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman. Dan selanjutnya teman Pro 2 Suci aja kamu untuk kita ikuti siaran berjaringan Korwil 1 Papua, tamu kita dari Pro 2 Serui.
4: Dalam melakukan edukasi. Tetapi sampai dengan saat ini bicara tentang reproduksi kadangkala hal ini dirasa tabu.
5: Iya, betul sekali.
4: Sehingga dalam keluarga, terutama orang tua tidak membuka hal ini bagi para remaja untuk bisa berkomunikasi.
5: Jadi menurut Ibu ini penting ya pembicaraan dalam keluarga tentang HIV ini?
4: Sangat penting untuk reproduksi. Okay. Sangat penting sekali.
5: Okay. Baik Ibu, mengapa edukasi kesehatan reproduksi ini penting diberikan sejak usia remaja, bahkan sejak dini juga perlu disampaikan?
4: Iya, karena sangat penting sekali untuk menyampaikan atau memberitahukan tentang reproduksi remaja. Mm-hmm. Karena hal ini kalau kita rasa itu tabu dan kita tidak menyampaikan kepada anak remaja kita sejak dini, terutama dalam keluarga, orang tua merasa bahwa itu tabu dan tidak perlu disampaikan, anak akan kehilangan informasi.
5: Betul.
4: Karena informasi lewat keluarga itu pasti informasi yang akurat, yang terbaik, dan anak mampu menerima dengan bahasa orang tua yang ada.
5: Daripada orang lain yang sampaikan ya Mama ya.
4: Tetapi kalau anak itu mencari dengan caranya sendiri, karena bisa diakses ya lewat
5: handphone, media sosial. Okay.
4: Media sosial ini sangat mudah sekali, tetapi kadangkala juga ada hal-hal yang membuat mereka keliru untuk bisa menerima dan bisa terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan.
5: Iya benar. Oke, Ibu dalam prakteknya apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi orang tua maupun sekolah saat membahas isu reproduksi dengan anak-anak remaja?
4: Ya, isu terbesar itu adalah karena hampir seluruh anak ketika dia menerima, ini artinya bahwa kita menghindari terjadinya pernikahan dini
5: ya,
4: untuk anak remaja. Dan isu-isu yang timbul itu artinya bahwa anak ketiga mengalami masa pancaroba, ya. Artinya untuk anak perempuan itu dia akan mengalami menstruasi, anak laki-laki dia mimpi basah, dan hal-hal ini terjadi dalam dirinya, dia sendiri
5: kaget begitu ya,
4: menjadi sesuatu yang baru untuk dia, dan dia tidak berkomunikasi, dia merasa bahwa dia terasing sendiri, sehingga dia untuk mencari atau mendapatkan informasi yang tepat bahwa hal ini alami bagi manusia, khusus bagi perempuan ataupun laki-laki, dan ini sebuah kodrat yang Tuhan berikan dan harus menerima itu. Nah, bagian-bagian ini ketika kurang, maka anak itu akan melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan.
5: Iya, aneh-aneh begitu. Ya. Jadi ini memang peran orang tua tuh penting sekali ya.
4: Peran
5: untuk
4: orang
5: memberitahu.
4: Tua penting, peran teman sebaya sangat penting, betul. Apalagi jadi ketika dia ada di dalam komunitas sebaya dan mereka memiliki pemahaman yang sama bahwa hal itu adalah sebuah kodrat yang diberikan dan harus menerima, mungkin dia juga akan tidak melakukan hal-hal yang di luar dari itu.
5: Sebenarnya usia pernikahan itu di usia berapa nih? Supaya tong punya teman-teman, adik-adik dong di luar sana dong bisa tahu, oh seharusnya kita nikah tuh di umur segini begitu.
4: Iya, di usia pernikahan itu 21 tahun.
5: 21
4: itu baik
5: tahun.
4: Bagi perempuan. Itu perempuan ya, untuk laki-laki 25 tahun.
5: Okay.
4: Kenapa di usia itu? Karena di usia itu bahwa baik laki-laki maupun perempuan dikatakan sudah mapan. Dalam arti bahwa mereka tidak hanya tujuan menikah saja, tapi ada tanggung jawab yang mereka akan terima, dan baik mereka mapan dalam segi pendidikan,
5: ekonomi,
4: dan memiliki pekerjaan, dan mereka akan bertanggung jawab ketika Tuhan mengaruniakan anak ya. Untuk mereka akan mendidiknya dengan baik.
5: Ah iya, betul sekali Mama. Baik, terima kasih. Saya ke Bapak Franklin dulu, narasumber kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Ini yang saya tunggu ya. Sebenarnya apa itu HIV dan bagaimana penularannya bisa terjadi? Ini karena Radio Anak Muda ini penting sekali pertanyaan ini yang saya tanyakan ke Bapak.
6: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI karena RRI dengan Dinkes ini sudah sama-sama sering memperluas informasi tentang HIV. Jadi saya pertama terima kasih banyak dulu untuk
5: RRI. Terima kasih kembali.
6: Terus yang sesuai dengan pertanyaan, kira-kira apa itu HIV? HIV ini kan sebenarnya human immunodeficiency virus. Ini virus yang menyerang atau sistem kekebalan tubuh kita ya. Mm-hmm. Jadi kalau virus itu menyerang kekebalan tubuh, akhirnya tubuh itu, kekebalan tubuh melemah dan mudah terserang penyakit. Itu yang sering kita sebut dengan AIDS. Jadi HIV dia berubah ke AIDS. Virus dia masuk pertama, dia menyerang kekebalan tubuh, tubuh melemah, lalu penyakit yang lain mudah masuk. Itulah namanya sampai ke fase AIDS. Sedangkan HIV sendiri ini penularannya ada 4 pilar. Yang pertama itu darah. Darah ya, saya kemarin di Aula RR ini saya cerita, untung saja nyamuk ini dia tidak pindahkan darah.
5: Virus itu
6: lah, nyamuk. Dia tidak hidup di situ. Kalau dia hidup di situ,
5: kalau
6: kita
5: habis
6: ya. Kemarin saya bilang di Aula RR di Mubes itu. Nah, kemudian yang kedua itu cairan baik vagina maupun dari laki-laki, sperma. Kemudian yang berikut itu kalau vagina ini melalui hubungan seksual.
5: Iya, betul.
6: Kemudian air susu ibu. Air susu ini dari ibu ke bayi.
5: Ke bayi.
6: Atau ke anaknya. Atau, kemudian HIV ini dia tidak menular. Dia tidak menular itu melalui kontak sosial seperti kita
5: berbicara,
6: bersalaman, berpelukan, berbicara begini dalam ruangan tertutup, atau gigitan nyamuk yang tadi
5: yang
6: saya
5: tadi
6: bilang.
5: Ya.
6: Atau menggunakan fasilitas umum seperti kamar mandi atau piring bersama-sama.
5: Sendok tidak apa-apa.
6: Dia tidak menular. Dia cuma menular 4 pilar yang tadi saya cerita itu, saya hubungan seksual, kemudian penggunaan jarum suntik yang tidak steril, mungkin tidak steril karena sudah dipakai di yang lain, kemudian itu pasien yang kena virus lalu dipakai. Ini juga termasuk alat cukur.
5: Alat cukur, benar.
6: Jadi kita gunting rambut atau mau cukur di tukang cukur, kita
5: pastikan.
6: Juga harus pastikan. Saya lihat sekarang mereka pakai silet
5: alat,
6: atau patah
5: ya?
6: Itu itu seharusnya silet baru atau alat cukur itu, saya pikir mungkin sudah harusnya kita minta untuk penggunaan silet. Yang saya lihat ada yang silet mereka patah pasang lagi. Karena
5: jadi
6: alat cukur,
5: habis pakai langsung
6: buang,
5: harusnya dibuang ya.
6: Buang, seperti jarum suntik kita di kesehatan saat ini. Kemudian transfusi darah, jadi darah ini orang mau donor, pastikan kita di kesehatan sudah punya protap. Bahwa orang mau transfusi, pasti orang
5: pemeriksaan
6: yang transfusi
5: lengkap
6: diperiksa dulu.
5: Ya?
6: Untuk sehingga darahnya tidak tercemar. Jangankan HIV, malaria aja tidak diperbolehkan.
5: Jadi memang kita hidup di dunia harus kudu hati-hati ya. Baik Bapak Franklin, mengapa remaja termasuk kelompok yang cukup rentan terhadap penyebaran HIV AIDS, khususnya di bagian kesehatan?
6: Iya, kita di kesehatan, karena kita punya, kita di kesehatan itu kita punya SOP, kita punya undang-undang, dan kita punya PMK yang mengatur itu. Pertama untuk remaja ini faktor psikologi sebenarnya. Itu remaja berada di fase di mana mereka transisi pencarian jati diri sebenarnya. Cenderung didominasi atau rasa ingin tahu itu tinggi sekali.
5: Apalagi gengsi sekarang ya.
6: Kadang mereka berpikir bereksperimen begitu atau
5: pokoknya tong praktek dulu dari belakang begitu.
6: Atau teman sebaya lah.
5: Ajak-ajak.
6: Kemudian yang berikut itu remaja ini banyak, kita kesenjangan informasi ini belum merata.
5: Betul.
6: Sehingga banyak juga orang belum paham. Mungkin mereka tahu apa tuh HIV AIDS, tapi mereka tidak tahu
5: penyebarannya bagaimana.
6: Kadang sujatu cinta dan selupa.
5: Lupa. Nanti ke pacaran satu lagi jatuh cinta ulang-ulang.
6: Makanya saya berapa kali di edukasi itu saya bilang, kalau mantan panggil tidak usah kembali lah. Karena takutnya dia pikir begini, kemarin dia kasih putus saya, ini dia kasih tinggal saya, saya sakit hati. Dia sudah tahu dia kena HIV, langsung dia bilang sudah mantan.
5: Mari kembali lagi yo.
6: Makanya kadang saya main-main, saya bilang lupakan mantan lah, tidak usah kembali.
5: Itu yang dia bilang buanglah mantan pada tempatnya ya. Bapak. Jika kalau kita melihat kondisi saat ini ya Bapak ya, bagaimana gambaran kasus HIV di kalangan usia muda, khususnya di Ketumpu daerah ini?
6: Iya baik, kalau kita mencermati, kita kan setiap 3 bulan itu kita keluarkan infografis kita.
5: Iya, biasa itu, di media sosial
6: di
5: juga.
6: Di media sosial ya. Itu selalu kita bagi di grup-grup. Ya, itu kalau dicermati, dilihat baik-baik pada usia yang ada itu usia produktif itu.
5: Iya, ya, itu di usia berapa ke berapa tuh Bapak?
6: Kita kalau usia 15 sampai 24 itu juga banyak.
5: Wow.
6: Nah, tapi kita juga, kita ambil di infografis itu juga ada yang 20 sampai 40, tapi 15 24 itu
5: lebih banyak
6: potensial.
5: Ya.
6: Itu secara, namun secara umum regional epidemiologi juga menunjukkan pergeseran tren itu.
5: Ya.
6: Di mana proporsi temuan kasus itu dinominasi oleh kelompok usia itu.
5: Usia itu.
6: Kemudian tantangan berikut itu tantangan utamanya fenomena yang kita, saya sering kemarin sampaikan fenomena gunung es itu tercatat di atas sekian,
5: kecil,
6: tapi kita lihat bahwa itu besar. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan itu saat ini gencar melakukan transformasi layanan primer dengan memperluas jangkauan screening untuk memutus mata rantai.
5: Berarti di usia 15 ada yang SMP juga ya?
6: Ada.
5: Oh my God.
6: Sekarang makanya pemuda itu yang tadi saya bilang di awal, rasa ingin tahu, dia mau bereksperimen. Selain ya narkoba nih juga saat ini ya dengan media sosial orang tidak bisa mengontrol lagi.
5: Iya betul. Jadi ada baiknya teman Pro 2, mari kita mengontrol diri kita sendiri ya, apalagi teman-teman Pro 2 yang mungkin sore ini sedang menyaksikan di YouTube atau mendengarkan lewat radio. Mari kita mengontrol dong punya diri. Oke, saya ke Ibu Rosita dulu. Di era digital sekarang, media sosial ini punya pengaruh besar terhadap remaja. Bagaimana DP3A melihat dampaknya terhadap perilaku dan pola pikir remaja saat ini?
4: Ya, baik, terima kasih. Jadi dampak digital ini sangat sangat luar biasa ya. Artinya kita tidak bisa membatasi anak ada di mana hari ini.
5: Yeah.
4: Ya, tetapi yang saya harapkan adalah bagaimana orang tua itu tetap mengawasi anak dengan artinya memberikan anak handphone itu sesuatu yang juga menolong dia dalam pendidikan dalam sekolah.
5: Ya.
4: Tetapi
5: butuh digital juga
4: iya. Begini. Jadi memang untuk membatasi dia ini sesuatu yang sangat sulit, tetapi mari memberikan pemahaman yang baik, tetap menyampaikan hal-hal yang tidak boleh anak itu lakukan.
5: Apalagi dan terkait penyakit ini ya, Ibu ya.
4: Karena hari ini sangat rentang sekali. Anak ketiga ada di medsos, dia buka apa saja bisa, dia tahu.
5: Bisa dia tahu.
4: Nah, hal-hal ini juga artinya orang tua harus memberikan pengawasan dan edukasi yang tepat, terutama bagaimana anak itu harus hidup takut akan Tuhan.
5: Benar.
4: Ini hal yang sangat penting. Dan artinya kita semua orang beragama ya.
5: Iya,
4: artinya di bagian kita bicara tentang pengetahuan dan lain sebagainya, tetapi ketika anak diajarkan hal-hal seperti itu, saya tahu bahwa pasti dia juga akan menahan diri dengan begitu. Artinya bahwa para remaja juga harus bisa menahan diri karena segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu untuk bisa melakukan hal-hal itu dan memang bagian itu adalah milik kita. Yang akan dan para remaja ini sebuah generasi yang akan melahirkan satu keluarga baru dan ini betul-betul harus dikawal dengan baik. Dan hal yang terpenting adalah anak tidak harus pulang ke rumah terus, kebosanan itu selalu ada. Nah, oleh sebab itu ada pentingnya bagaimana orang tua menyampaikan untuk anak bisa mengikuti olahraga, ada kegiatan-kegiatan
5: positif
4: yang dia positif harus lakukan, mungkin seni dan lain sebagainya. Jadi ada aktivitas yang dilakukan di luar sekolah tetapi di luar rumah, dan ini hal yang baik untuk dia sehingga hal-hal yang kurang baik itu akan tersingkirkan begitu.
5: Tapi sendiri
4: dengan
5: sendirinya. Banyak orang tua ini masih merasa canggung membicarakan kesehatan reproduksi dengan anak-anak mereka nih. Menurut DP3A, bagaimana cara membangun komunikasi yang sehat dan terbuka dalam keluarga?
4: Iya, memang pertama pengetahuan. Dan untuk menyampaikan reproduksi itu sampai hari ini khusus ya, kita bicara tanda kutip untuk di Yapen sendiri ini susah karena ini menyatakan bahwa hal yang tabu untuk bicara sesuatu, tetapi tidak tahu di belakang anak melihat saja sesuatu bisa informasi langsung dia dapat. Nah, hal-hal ini yang perlu orang tua mengawasi, memberikan pemahaman, dan juga mengawal anak dengan baik, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Oke, sejauh ini apa saja peran dan langkah pemerintah daerah dalam melindungi remaja dari perilaku yang berisiko?
4: Ya, jadi langkah-langkah yang diberikan oleh pemerintah artinya ada aturan, ada ketetapan lewat dinas-dinas terkait kepada seluruh. Artinya di satu sisi pemerintah menyediakan berbagai hal yang juga akan memberikan pertolongan kepada anak itu sendiri. Tetapi artinya ini kita mengurus banyak orang dan memang anak orang, ya, walaupun jadi ada pengawasan, ada hal-hal yang mungkin dipersiapkan lewat pemerintah daerah itu sendiri terkait kepada pendidikan misalnya, ya, ada batas-batas seperti tadi disampaikan bahwa usia perkawinan itu 21 tahun loh, ingat, dan dan laki-laki 25, tapi di usia 15 bisa terjadi. Nah, ini hal-hal yang di luar.
5: Tadi Bapak sampaikan yang 15 tahun juga sudah terinfeksi HIV.
4: Iya. Ya. Jadi ini hal-hal di luar dari kemampuan pengawasan kita, edukasi kita sampai seperti itu. Dan ini memang kita tetap jangan lengah dan jangan bosan-bosan, tetap kita harus lakukan. Dan saya, kalau saya sederhana saja, anak harus diikuti dalam berbagai aktivitas di luar. Ketika dia sudah sekolah, tetapi dia harus dikasih tahu, mungkin ikut paduan suara di gereja, ya, mengikuti kegiatan, rajin pergi beribadah. Hal-hal ini akan menolong dia.
5: Iya.
4: Dan memang semua harus terbuka bicara bahwa reproduksi ini sangat penting sekali untuk anak tahu, dan harus ada larangan begitu untuk disampaikan.
5: Terus ada batasan-batasan ya teman-teman ya. Baik, saya ke Bapak Franklin dulu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Apa tanda-tanda awal HIV yang penting diketahui masyarakat agar tidak terlambat ditangani, terutama remaja-remaja kita?
6: Ya, baik. HIV ini apa ya? Ada fase di mana fase tanpa gejala atau asimptomatik
5: ya.
6: Ini kan fase awal di mana seseorang, contoh misalnya berhubungan seks yang tidak sehat, kemudian virus itu berpindah. Yeah. Itu fase awal, kita itu belum tahu kita terserang penyakit HIV atau tidak, karena biasanya 5-10 tahun
5: itu masa,
6: baru ya,
5: itu
6: masa tahu, ya? Masa berlangsung proses untuk kita tahu kita itu HIV atau timbulnya gejala.
5: Jadi Bapak, saya potong dulu. Jadi pas misalnya kita berhubungan dengan orang yang HIV AIDS, misalnya remaja-remaja, jadi satu kali mereka berhubungan itu bisa langsung terdampak virus itu? Atau?
6: Bisa, bisa. Oh, artinya ini tanpa menggunakan kondom, alat kontrasepsi, iya, ya. Dia bisa langsung terinfeksi. Dan masuknya virus ini itu pada saat masuk itu dia belum menimbulkan gejala. Ini yang disebut, kita sebut fase tanpa gejala ini. Ini dia berlangsung bisa 5-10 tahun baru gejala itu muncul. Nah, di masa ini orang itu tampak sehat. Kan biasanya orang itu sakit baru dia mau periksa diri ke,
5: iya, rumah sakit,
6: ke fasilitas kesehatan. Nah, fase ini fase di mana virusnya banyak, dia melakukan hubungan dengan orang, dia bisa pindahkan virus. Dia sendiri juga belum tahu dia sakit atau tidak.
5: Iya.
6: Itu ya, di fase itu. Kemudian kita ada fase di mana awal atau gejala awal. Gejalanya sederhana saja. Dia berapa minggu setelah masuknya virus atau terinfeksi, dia bisa saja mengalami yang namanya flu ringan saja. Kemudian demam, radang tenggorokan, ruam-ruam di kulit, keletihan atau pembengkakan kelenjar getah bening, dan ini biasanya hilang dengan sendiri.
5: Iya.
6: Jadi orang itu tidak menganggap
5: minum obat bisa hilang.
6: Bisa hilang dan bisa hilang juga.
5: Tapi virusnya tetap tinggal.
6: Virusnya ada. Ini kan gejala apa namanya, gejala awal yang sederhana saja. Jadi orang itu masuknya virus sampai timbulnya gejala itu kan biasanya orang tidak periksa, dianggap biasa saja, sehat. Kan kita ini baru bisa kira fasilitas kesehatan untuk periksa kalau kita sudah sakit.
5: Sudah down.
6: Contohnya macam orang kena HIV, itu kan masuknya HIV belum ada gejala. Tadi di awal saya bilang begitu timbul gejala, misalnya sampai dia sudah maaf, kita di Papua major ya, gastroenteritis namanya.
5: Okay, tidak jadi masalah.
6: Sudah seperti itu, baru dia ke rumah sakit, atau misalnya TB, batuk, berdahak, dan sebagainya. Sampai di rumah sakit, teman-teman di rumah sakit periksain TB, tapi TB itu pengikutnya kadang-kadang pengikutnya HIV.
5: Iya.
6: Jadi kita tuh langsung periksa, nanti di situ baru ketahuan. Jadi orang itu datang setelah ada gejala.
5: Gejala yang parah ya.
6: Nah, kalau kami di medis, teman-teman di kesehatan medis dan kesehatan secara umum, itu kita pegang prinsip medis. Jadi gejala ini kan banyak sama. Orang batuk pilek, leukosit meningkat dan sebagainya, flu dan sebagainya. Tapi kita di kesehatan tetap kita berpatokan pada pemeriksaan laboratoriumnya untuk mengetahui dia tuh kena HIV atau tidak.
5: Karena kalau menurut Bapak, Bapak Franklin ya, penting tidak kalau misalnya kita punya kesadaran tidak, saya HIV AIDS gitu, bisa tidak sebenarnya? Karena kadang nanti suster tunggu-tunggu lagi dulu kan, harus dari diri sendiri ya Bapak.
6: Iya.
5: Kalau menurut Bapak?
6: Jadi itu sangat penting memang. Makanya saya tadi bilang di awal saya terima kasih ke RRI. Kenapa saya terima kasih? Oh, di gedung sebelah saya bilang, orang itu dia akan periksa kalau dia mengerti.
5: Iya, betul. Nah,
6: makanya edukasi ini penting sekali. Makanya kenapa saya bilang terima kasih banyak. Kami itu jalan, saya kasih contoh, kami jalan ke beberapa tempat ibadah, edukasi sampai selesai, satu dua orang periksa. Kami jalan ke ada satu gereja, ibadah sampai selesai, ada sekitar 54 orang mau periksa. Jadi orang mau periksa ini juga butuh kesadaran.
5: Iya,
6: dia
5: betul.
6: Tahu, dia mengerti, dia sadar akan kesehatannya.
5: Ini jalan begini nih, kayaknya saya harus periksa ya.
6: Karena kadang ya, orang yang datang periksa tuh, saya kasih contoh kemarin depan halaman RRI, ada satu orang dia datang, dia minta periksa. Hari pertama. Lalu kita ambil RDT-nya, tapi teman-teman mungkin tertutup, mereka bilang nanti besok baru ambil. Besoknya dia datang sendiri, ditanya lagi. Padahal dia bukan peserta.
5: Bukan AID orang ya?
6: Iya, bukan AID orang. Dia datang, artinya itu satu contoh bahwa ada orang yang dengan sadar. Apakah mungkin dia sudah tahu edukasinya, atau dibaca-baca di mana, dan dia tahu, karena kita tidak sempat tanya, Bapak, kenapa mau periksa, tahu dari mana, tapi dia datang dengan kesadaran sendiri.
5: Saya kemarin kalau tahu saya juga periksa, Kak.
6: Jadi kemarin
5: maksudnya untuk menjaga diri kita sendiri kan. Nah,
6: kita kemarin itu 6 orang. Tapi maksudnya begini, orang datang periksa itu tidak bisa karena kita berpikir bahwa ini deh hubungan seks bebas dan sebagainya tidak sehat dan sebagainya. Mungkin saja karena dia belum paham, terus dia salaman dengan orang, lama-lama dia tahu orang HIV, dia takut. Dia datang periksa dan sebagainya, itu kan bisa saja terjadi. Teman-teman di kesehatan itu kadang-kadang bukan karena hubungan seks, tapi mereka mungkin tercecer darah orang, mereka mungkin lupa pakai handscoon, terus mereka pasang infus ada darah. Kadang-kadang mereka takut mereka periksa.
5: Padahal itu bertukarnya kalau misalnya kita melihat darah, luka boleh kan? Kalau
6: luka
5: misalnya
6: boleh, luka terbuka.
5: Kulit tidak ada luka, tidak jadi masalah.
6: Tidak
5: ya?
6: Jadi masalah.
5: Oh, begitu. Baik, Bapak Franklin, ini banyak yang bertanya juga, apakah HIV sebenarnya bisa dicegah? Kalau bisa, langkah pencegahan seperti apa yang perlu dipahami remaja saat ini?
6: Iya, sebenarnya pencegahan ini kalau mau duduk cerita biasa saja, hubungi seks bebas, hindari seks bebas.
5: Hindari seks bebas.
6: Apalagi dia bukan orang kesehatan yang berurusan dengan jarum suntik ambil darah orang.
5: Iya,
6: di luar ini cukup hindari seks bebas saja, sudah, dia aman.
5: Aman.
6: Nah, tapi kita di kesehatan itu kita ada yang kita kenal dengan konsep ABCDE. Nah, itu kan ketentuan atau standar-standar SOP. Kita yang A itu pantang, itu absent access, itu atau tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah.
5: Menikah.
6: Nah, jadi silakan berteman, cari pasangan.
5: Cipika-cipiki saja.
6: Cipika-cipiki. Dan sebagainya. Kemudian B itu be faithful, yaitu bersikap setia pada pasangan. Sebenarnya dia berkaitan saja. Dan tidak berganti-ganti pasangan.
5: Nah,
6: kemudian kita yang C itu kondom. Kemarin di sebelah itu Bapak dari Sarwandori, dia bilang, ini orang dong sudah edukasi hindari pergaulan bebas, hindari ganti gonta-ganti, terakhir itu dia bilang pakai kondom.
5: Kan, nah ini nih,
6: kemarin kan dia bilang begitu, jadi saya kemarin cerita.
5: Tapi saya penasaran Bapak, minta maaf saya potong sedikit, apakah penggunaan kondom itu maksudnya bisa aman begitu? Atau mungkin kadang ada yang tetap tembus.
6: Selama tidak bocor aman.
5: Selama tidak bocor aman. Okay.
6: Karena kemarin itu saya sempat bilang BKKBN bocor kondom keluar bayi nakal. Jadi kalau kondom itu dia bocor, ya hamil juga. Kan awalnya kondom dibikin untuk itu ya, minta maaf. Untuk membatasi kelahiran dan sebagainya. Tapi akhirnya kan kita bilang kalau BKKB bocor kondom keluar bayi nakal karena ada yang lewat sampai hamil begitu.
5: Tapi kalau pakai kondom bisa terinfeksi HIV/AIDS juga tidak nih Bapak?
6: Nah itu yang tadi saya bilang, kalau kondom dan steril tidak bocor dan ini mungkin aman. Cuma kalau saya tetap tidak terlalu merekomendasikan. Saya tetap rekomendasinya setia jaga pasangan. Jaga
4: lebih baik pasangan. Tidak boleh.
6: Itu dipakai untuk membatasi kelahiran mungkin. Tapi kemarin saya dengar orang Papua sudah boleh 5. Paling sedikit 5, tidak 2 lagi. Kemudian kita ada yang namanya D, itu jangan narkoba sebenarnya. Itu menghindari penggunaan narkoba.
5: Suntik, ya.
6: Karena kadang kita narkoba, miras dan sebagainya, kita sudah tahu seseorang itu kena HIV. Tapi karena ini kan senang-senang saja, akhirnya kita terjerumus ke sana. Kemudian yang terakhir dari ABCDE itu edukasi. Salah satunya sekarang RRI sampai kita edukasi bersama. Karena semakin banyak orang mengerti, paham, semakin banyak orang juga mau memeriksakan diri. Atau yang sudah terpapar, dia akan minum obat. Karena saat ini kita sekitar 800-an putus obat. Mereka begitu tahu mereka HIV, mereka tidak lagi minum obat. Jadi edukasi ini penting sekali.
5: Padahal obat itu penting untuk mereka.
6: Dan obat paling penting sekali. Sementara yang ada ya obat antiretroviral yang ada di kita.
5: Baik, teman Pro 2, kita bakal balik lagi berbincang bersama kedua narasumber kita di kesempatan sore tamu kita. Tapi kita akan jeda dulu, tetap bersama kami di program acara tamu kita. Karena usai jeda berikut ini, kita akan masuk ke sesi kedua dengan membahas lebih jauh tentang peran lingkungan, sekolah, keluarga, dan juga upaya pencegahan HIV di kalangan remaja.

0: Oh Susi, selamat pagi. Maceku periksa kandungan juga kan?
1: Itu sudah, Mama Ana. Rutin toh memeriksa kandungan itu kan baik toh?
0: Betul, Mama Susi. Mama Susi tahu kah belum nih?
1: Tahu tentang apa, Mama Ana?
0: Begini, Mama Susi. Mama Susi tahu kah tidak? Kalau setiap ibu hamil yang datang ke layanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, tidak cukup pemeriksaan biasa saja, tapi setiap ibu hamil ditawarkan untuk melakukan tes HIV dan IMS.
1: Tes HIV dan IMS? Tapi saya baik-baik saja, Mu. Mama Ana? Nanti orang bicara apa lagi kalau saya harus lakukan tes HIV dan IMS itu?

0: Ibu Ana dan Ibu Susi, jadi begini. Maksud dilakukannya tes HIV dan IMS oleh ibu hamil merupakan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Hal ini merupakan bagian dari upaya pengendalian HIV/AIDS dan infeksi menular seksual atau IMS. Ini adalah salah satu program kesehatan ibu dan anak. Karena HIV/AIDS merupakan penyebab utama kematian perempuan usia reproduksi, infeksi HIV pada ibu hamil dapat mengancam kehidupan ibu, serta ibu dapat menularkan virus kepada bayinya. Penularan ini terjadi selama masa kehamilan, saat persalinan, dan saat menyusui. Untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak, maka Ibu Ana dan Ibu Susi diminta untuk melakukan tes HIV dan IMS. Untuk menjaga ibu tetap sehat selama masa kehamilan dan bayi yang dilahirkan pun sehat, jadi jangan takut untuk melakukan tes HIV dan IMS.
1: Oh, jadi begitu maksudnya. Kalau begitu, saya mau melakukan tes darah, dokter.
0: Ayo, mari ibu-ibu, silakan melakukan pemeriksaan darah.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kepulauan Yapen serta didukung oleh LPPRRI Serui.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2, kalian masih bersama kami Pro 2 RRI Pro 2 FM RRI Serui, dan kita masih di Korwil Nusantara 1 Papua dan siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua. Teman Pro 2, di sesi kedua kita akan membahas bagaimana peran lingkungan serta sekitar dalam membentuk perilaku remaja serta langkah nyata pencegahan HIV melalui edukasi dan pendampingan. Saya ke Ibu Rosita dulu, seberapa besar pengaruh lingkungan pergaulan terhadap pembentukan karakter dan perilaku remaja saat ini, Bu?
2: Ya, baik. Peran sekolah atau sekolah atau pendidikan karakter terhadap remaja ini sangat penting sekali dalam membangun karakter untuk sehat dan bertanggung jawab, karena sekolah bukan hanya tempat belajar secara akademik tetapi juga tempat pembentukan sikap, nilai dan perilaku sosial. Nah, beberapa peran utama sekolah dalam pembentukan karakter: menanamkan nilai moral dan disiplin. Sekolah mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, disiplin dan rasa hormat melalui aturan sekolah maupun kegiatan sehari-hari. Dan hal yang kedua itu memberikan pendidikan yang berkarakter melalui pelajaran kegiatan keagamaan, dan program pembinaan sekolah membantu remaja memahami etika dan empati, toleransi serta cara mengambil keputusan yang baik. Nah, ini sesuatu yang sangat penting dalam karakter itu ya. Betul. Karena banyak hal yang dialami oleh para remaja. Ketika dia juga tidak tepat mengambil keputusan. Maka dia akan ada di situasi yang juga sangat berbahaya untuk dia.
1: Ini memorinya masih kosong ini begitu ya kira-kira ya, Mama. Oke. Baik, bentuk pendampingan yang selama ini dilakukan DP3A untuk membantu remaja menghadapi berbagai tantangan pergaulan itu apa saja, Ma?
2: Iya, jadi pendampingan yang kami lakukan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu yang pertama penyuluhan dan edukasi. Ya, kita memberikan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan berbahaya pergaulan bebas dan kekerasan narkoba serta penggunaan media sosial yang harus sehat. Kegiatan ini biasanya dilakukan di sekolah dan di komunitas atau lingkungan masyarakat. Nah, pada kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dengan memberikan edukasi

0: mungkin seperti
1: biar mereka bahagia. Selain keluarga, sekolah juga punya peran besar ini. Menurut DP3A, bagaimana sekolah bisa membentuk remaja yang sehat dan bertanggung jawab?
0: Iya, itu tadi yang sudah saya sampaikan tadi di depan, bahwa sekolah itu kan mengajar disiplin dan juga memberikan penguatan secara karakter kepada anak. Dan sekolah itu menciptakan lingkungan yang pastinya positif kepada anak. Dan ini sangat juga penting, karena sekolah harus aman, tertib, dan mensupport, membantu anak dalam pendidikan secara formal. Artinya pengetahuan itu penting, tetapi iya, juga ada pembentukan karakter. Itu ada berbagai hal yang disiapkan oleh sekolah untuk anak harus miliki. Jadi kayaknya harus ada tambahan,
1: ekstrakurikuler
0: itu harus ada. Kenapa demikian? Supaya anak punya waktu juga, sehingga dia melupakan hal-hal yang
1: negatif,
0: dia tidak melakukan, karena di lingkungan sekolah itulah yang diharapkan
1: membuat nyaman.
0: Misalnya anak latihan drum band, dan saya lihat hari ini hampir sekolah-sekolah sudah melakukan itu. Bagi
1: ada
0: anak-anak
1: ibadah juga bersama, itu penting sekali.
0: Dan ini sangat baik.
1: Baik, saya ke Bapak Franklin dulu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Program apa saja saat ini yang dijalankan Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan HIV di kalangan remaja?
2: Iya, baik. Bicara program dan bicara dinas, tentu tadi saya tahu kami punya SOP, kami punya PMUK, kami juga punya undang-undang yang mengatur kami di dinas, sehingga kami jalan itu satu garis komando.
1: Tidak bisa keluar sedikit pun.
2: Tidak bisa keluar.
1: Okay.
2: Jadi kami di Dinkes itu ada program dari hulu ke hilir, ini kita terintegrasi. Nah, yang pertama itu pelayanan kesehatan peduli remaja, ini mengoptimalkan ruang-ruang konseling, konseling khusus remaja di setiap puskesmas teman-teman kerjakan. Kemudian screening HIV atau kita sering bilang VCT, ini menjemput bola atau melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala pada populasi kunci dan area target. Saya kasih contoh teman-teman di puskesmas di kota, di Warari, itu mereka rutin melakukan pemeriksaan di bar. Nah, itu mereka rutin setiap 3 bulan di lingkungan mereka, di sesuai wilayah wilayah kerja mereka. Bahkan mereka yang datang atau baru masuk ke situ wajib lapor, sehingga itu dilakukan pemeriksaan itu. Contohnya seperti itu. Kemudian teman-teman sering edukasi, misalnya saya lihat sekolah-sekolah kadang mereka mulai awal sekolah mereka minta untuk edukasi.
1: Kenapa tidak terpikir pemerintah daerah untuk mungkin ke sekolah-sekolah untuk pemeriksaan HIV/AIDS?
2: Itu dilakukan Dinkes, itu salah satu program Dinkes juga. Cuma memang yang tadi saya bilang, kita edukasi, tapi kan kita tidak bisa memaksa
1: orang,
2: orang, karena mereka juga dijamin dalam Undang-Undang 17 kalau tidak salah pasal 4
1: hak asasi manusia, tertabrak lagi ya itu. Padahal untuk hal yang baik.
2: Nah, kemudian tadi edukasi yang berbasis sekolah yang telah kita bicarakan baru itu. Kemudian penguatan logistik, jadi kita di Dinkes itu kita berusaha untuk logistik kita itu selalu ada play rapid test 1, 2, 3 untuk pasien ini. Tentu saja logistik juga harus berkualitas. Kita siapkan puskesmas sehingga tempat penyimpanan juga, karena penyimpanan yang buruk akan mempengaruhi kualitas dari alat yang ada. Kemudian kita juga peningkatan kualitas dari tenaga-tenaga yang untuk pemeriksaan, sehingga tidak ada, ya kita minimalkan kesalahan lah. Kadang teman-teman berkualitas tapi tidak simpan baik, itu kan mempengaruhi kualitas alat dan bahan, sehingga ya kan di Dinkes itu biaya besar karena tempat simpan harus kulkas sebagainya. Jadi kalau dibilang uang besar ya karena memang itu dibutuhkan. Untuk penyimpanan kualitas barang-barang juga.
1: Baik Bapak, banyak remaja masih takut atau malu memeriksa kesehatan. Bagaimana cara mengedukasi mereka nih agar mereka berani dan terbuka
2: untuk periksa kesehatan?
1: Iya, untuk periksa kesehatan khususnya HIV. Kita lagi berbicara tentang HIV.
2: Iya, poin pertama

0: Tadi kita bahas banyak soal edukasi, salah satu tadi saya bilang soal RRI ini sebenarnya itu mereka paham, mereka pasti mau. Kemudian yang namanya rebranding narasi ini kita mengubah stigma. Jadi edukasi itu harus bisa merubah stigma HIV dari semula yang dianggap
1: tabu,
0: tabu. Itu kita harus merubah jadi gaya hidup sehat lah.
1: Iya, betul.
0: Gaya hidup sehat dan peduli masa depan.
1: Itu
0: saya,
1: kesalahan di awal ya sebenarnya ya, yang membuat mereka takut sampai
0: mereka
1: detik
0: takut,
1: yang ada ini.
0: Iya.
2: Malu ya.
1: Iya,
0: malu. Makanya saya kadang-kadang juga berpikir, ini kan mirip saya berpikir, kadang-kadang kita ini tidak menginvestasikan
1: hal yang baik
0: hal
1: atau
0: yang baik ya.
1: Iya. Nah,
0: contoh kita sudah tahu tapi kita merusak diri.
1: Betul.
0: Contoh berikut kalau di luar HIV kayak kita sudah tahu merokok itu tidak baik
1: bagus.
0: Tapi kita beli. Tapi kita tidak menyimpan uang untuk ketika kita sakit akibat perbuatan kita mampu membiayai diri kita. Yang kita ribut pemerintah terus padahal kita sendiri tidak paham bahwa saya kasih contoh tadi. Satu hari saya beli rokok 30.000. Tapi saya tidak menginvestigasi. Sudah saya beli rokok 30.000, hari ini berarti saya simpan 5.000 di sini. Supaya rokok ini kalau saya sakit, saya ada uang untuk berobat. Kan kita tidak ada investasi itu. Kesadaran itu kurang. Itu mirip dengan yang tadi saya bilang, kita sudah tahu. Kita ini, saya percaya HIV ini orang banyak sudah tahu. Cuma kesadarannya. Kemudian yang berikut itu jaminan kerahasiaan. Sebenarnya undang-undang sudah mengatur untuk itu, karena undang-undang 17 itu dia bicara ada rahasia yang harus dijaga. Cuma saya kemarin di gedung 11 saya bilang, saya ini sedang menulis paternalisme, tentang paternalisme. Paternalisme itu filsafat hukum. Dia bicara begini, WHO itu dengan para ahli ditetapkan bahwa kalau ada satu orang kena HIV, diperkirakan ada 100 orang yang berpotensi. Beda dengan malaria itu 1.000 lah. Karena nyamuk gigi pindah-pindah ini kan
1: betul.
0: Perilaku. Kita ini saat ini sibuk menyenangkan yang satu orang ini, bahwa dia dirahasiakan, dia tidak minum obat,
1: kita biarkan.
0: Padahal satu ini yang dia bikin susah 100 orang.
1: Jadi wajib dijaga.
0: Wajib dijaga dan wajib harus ada edukasi sehingga dia mau untuk itu.
1: Ya, berbicara seputar ARV tadi sempat Bapak singgung, itu penting obat itu tuh untuk penyakit ini nih Bapak.
0: Di dunia ini cuma ada ARV. Tidak ada obat lain lagi.
1: Tapi ada yang bilang minum ramuan juga bisa.
0: Cerita ramuan ini saya selalu bicara dimanapun saya edukasi. Termasuk kemarin terakhir di sebelah itu saya bilang, saya cuma bisa bilang ARV, di luar itu saya tidak bertanggung jawab. Saya boleh cerita. Saya tuh dua orang datang ke saya di waktu yang berbeda. Satu datang dia bilang dia punya obat, dia sudah bisa sembuhkan orang HIV. Saya ke satu tempat, dia juga cerita hal yang sama. Lalu saya bilang dia, Pak, kakak ambil kakak puramuan datang. Saya ada orang HIV yang kakak dan saya kenal. Kakak kasih dia minum, kakak punya ramuan, tapi jangan dia minum ARV yang saya punya. Tapi dia harus bikin pernyataan bahwa
1: jika ada,
0: kalau ada apa-apa ada dengan apa-apa. Dia di saat dia minum itu bukan tanggung jawab kita. Ini karena kakak ngotot bahwa kakak
1: dia
0: punya,
1: bisa sembuh begitu.
0: Bisa sembuh. Tapi sampai hari ini kan tidak jadi. Makanya saya bilang,
1: tapi ada yang minum ARV bisa bertahan hidup sampai detik ini.
0: ARV memang dia tidak menyembuhkannya. Seumur hidup ada virus.
1: Iya, ada virus.
0: Tapi ARV ini dia masuk untuk menguatkan sistem imun tubuh kita. Tadi saya bilang penyakit itu dia masuk ketika imun kita lemah. Akibat virus HIV ini yang masuk. Tapi dengan adanya ARV yang masuk, sistem kekebalan tubuh kita itu meningkat. Makanya kenapa orang yang tadinya sudah kurus, dia ketika minum ARV rutin,
1: ada yang gemuk loh, kita temui juga keluarga begitu, akhirnya badan sebagus
0: Dan yang paling penting saat ini ARV diminum 6 bulan rutin, kita periksa viralot itu virus yang ada dalam batas normal, dia tidak lagi menularkan Contoh banyak ada ibu hamil yang rutin minum, anaknya
1: bayinya
0: tidak
1: sehat,
0: tidak kena ARV. Ada pasangan yang ketika dia tahu ada beberapa kali itu istrinya HIV,
1: iya. Suaminya tidak,
0: suaminya
1: nih.
0: Tidak. Teman-teman di puskesmas edukasi, suaminya mau periksa, negatif.
1: Okay.
0: Teman-teman sampaikan jangan lakukan hubungan dulu, dia minum obat.
1: Okay.
0: Ya ujung-ujung kalau terpaksa yang tadi kondom-kondom
1: itu, yeah.
0: Karena ini suami istri ya.
1: Okay. Tapi istrinya minum ARV, suaminya aman.
0: Aman sampai sekarang.
1: Luar biasa. Oke, jadi itu ya teman-teman, misalnya kalian di rumah yang mungkin terdampak HIV, bisa minum obat ya. Minum obat itu untuk menjaga kekebalan tubuh ya.
0: Menjaga kekebalan tubuh.
1: Oke, baik, saya ke ibu dulu. Kegiatan positif yang sering disebut sebagai salah satu cara mencegah kenakalan remaja, seberapa penting ini aktivitas positif ini yang harus kita kembangkan ke remaja-remaja kita, ibu?
2: Iya, hal yang positif bagi remaja adalah harus memberikan waktu luang yang bermanfaat seperti olahraga seperti tadi sudah saya sampaikan, dan ini sangat penting sekali, dan memberikan waktu untuk para remaja ada komunikasi, dan remaja mengikuti berbagai kegiatan. Jadi itu akan menolong mereka untuk bisa tidak memikirkan hal-hal yang negatif dalam diri, tetapi dia akan memiliki waktu lebih banyak. Selain dengan keluarga, dia juga akan memiliki waktu dengan kegiatan-kegiatan positif di luar dari rumah, di lingkungan di mana dia ada, di lingkungan sekolah, dan ini sangat membantu sekali.
1: Baik, kita sudah hampir satu jam bersama dalam obrolan ini. Sayang sekali mungkin pertanyaan lain kita candle dulu karena waktu kita tersisa 4 menit saja, karena teman-teman di Korwil 1 harus mulai acara mereka lagi. Apa harapan dari DP3A untuk remaja-remaja yang ada di Papua, lebih khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk sama-sama kita menjaga melek reproduksi di tengah ancaman HIV? Silakan Ibu.
2: Iya, baik, untuk para remaja di mana saja berada, remaja ini adalah tulang punggung bagi negara tentunya, tetapi juga sangat remaja harus bisa menahan diri dan juga harus bisa melakukan hal-hal yang positif sehingga tidak terkena informasi ataupun bisa masuk di dalam hal-hal yang negatif, membangun sesuatu yang kurang baik untuk masa depan. Karena remaja ini sangat penting, karena remaja tidak harus jadi remaja terus,
1: iya, betul.
2: Karena dia akan masuk pada masa di mana
1: ya,
2: dia akan berkeluarga. Jadi menjaga perilaku hidup dan harus disiplin, bermoral yang baik, menghormati, dan harus mendengar nasihat orang tua, yeah. Sehingga tidak melakukan hal-hal di luar dari apa yang tidak diinginkan. Karena masa remaja itu sangat labil, banyak hal bisa terjadi di antara mereka. Oleh sebab itu penguatan-penguatan rohani ini penting bagi anak-anak remaja. Perlu juga mendapat edukasi tidak hanya di sekolah, tetapi juga penting sekali ada di gereja, mengikuti ibadah-ibadah, dan penguatan-penguatan ini juga akan memberikan pertolongan sehingga remaja tahu hal yang baik apa yang harus dia kerjakan dan lakukan. Karena remaja ini harapan,
1: betul,
2: bagi Yapen, ya, begitu,
1: betul.
2: Jadi
1: Papua lebih khususnya juga ya,
2: bagi negara,
1: iya.
2: Dan ini sangat penting sehingga apa yang menjadi cita-cita, keinginan dari para remaja itu akan berjalan dengan baik,
1: iya.
2: Begitu.
1: Jadi bisa bertanggung jawab atas hidup kalian sendiri ya teman Pro 2. Saya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Apa pesan utama dari Dinas Kesehatan bagi remaja terkait HIV dan kesehatan reproduksi? Yang terakhir, harapan dari Dinas Kesehatan terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV di masa depan.
0: Iya, pesan dari Dinas Kesehatan itu masa muda ini aset bangsa lah kita, sehingga mari kita lindungi diri kita dari risiko penyakit yang mematikan ini. Kita berbanyak karya, prestasi, dan aktivitas yang positif. Kemudian kita di Dinkes itu ada kenal namanya Trisero. Pesan utama kita itu bekerjalah dengan baik, jaga pergaulan sehingga kita bisa tidak lagi ada penyakit HIV atau tidak boleh ada lagi kasus baru orang dengan HIV, tidak boleh lagi ada orang meninggal karena HIV, dan yang terakhir tidak boleh ada diskriminasi kepada teman-teman yang sudah terpapar sehingga mereka juga akan mau minum obat dan bisa hidup sehat sama dengan yang lain. Kira-kira itu saja.
1: Baik, terima kasih untuk kedua narasumber saya yang sudah hadir di tamu kita sore ini. Teman Pro 2, dari dialog sore ini kita hanya bisa belajar bahwa kesehatan reproduksi adalah pengetahuan penting yang harus dipahami oleh setiap remaja. Ancaman HIV nyata adanya, namun bisa dicegah melalui edukasi, pergaulan yang sehat, komunikasi yang baik dalam keluarga, serta keberanian menjaga diri dan masa depan. Akhirnya tibalah kita di penghujung program acara tamu kita sore ini dengan tema remaja melek reproduksi di tengah ancaman HIV. Saya Maria Numberi mengucapkan terima kasih kepada para narasumber saya dari DP3A Ibu Rosita, juga Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen Bapak Franklin. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk seluruh teman Pro 2 khusus di Pro 2 FM Serui serta jaringan Pro 2 FM Jayapura, Biak Nabire, Merauke dan Bovendigul yang sudah setia mengikuti dialog dari awal hingga akhir ini. Semoga apa yang kita bahas sore ini bisa membawa manfaat dan menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan reproduksi berarti menjaga masa depan. Saya Maria Numberi dan seluruh rekan kerja, terima kasih dan sampai jumpa.

0: kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1. Nantikan tamu kita selanjutnya di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke. Sampai jumpa minggu depan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: 90 meter teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro 2 Nabire, teman Pro 2 ya. Sudah kita ikuti bersama siaran berjaringan tamu kita dari RRI Pro 2 Serui. Suci temani kamu kembali teman Pro 2 ya, dengan beberapa lagu dan juga nantinya akan update kembali informasi buat kamu semua di sore hari ini. Selamat sore buat kamu, selamat beraktivitas di sore hari ini.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, drama Korea My Royal Nemesis menjadi salah satu tontonan terbaru ya, yang belakangan ini lagi ramai diperbincangkan, teman Pro 2. Serial ini sendiri mengusung perpaduan cerita kerajaan ya, dengan sentuhan kehidupan modern yang menarik perhatian penonton. Nah, kisahnya sendiri ini, teman Pro 2 ya, berpusat pada karakter Kang Dahim, seorang perempuan dari era Joseon yang dikenal ambisius dan penuh intrik. Dan di era Joseon itu, teman Pro 2, Kim Dahsin ini menghadapi hukuman mati, tapi secara tidak terduga jiwanya ini berpindah ke tubuh seorang aktris di masa kini atau masa modern. Dan perpindahan waktu tersebut menjadi inti konflik dari cerita ini yang menghadirkan perbedaan nilai dan juga budaya ya, antara masa lalu dan juga modern. Dan karakter utama ini harus beradaptasi nih, teman Pro 2, dengan teknologi, gaya hidup, terus juga serta relasi sosial ya, yang tentunya sangat jauh berbeda sekali dari kehidupan sebelumnya. Nah, untuk alur ceritanya sendiri, teman Pro 2, drama ini tuh menggabungkan fantasi, komedi, dan juga romansa yang membuat drama ini terasa segar dan juga baru tentunya bagi para penonton dan juga penggemar drama Korea, teman Pro 2. Nah, dikutip dari Netflix, teman Pro 2 ya, di Jumat kemarin, drama My Royal Nemesis ini menghadirkan sosok villain dari era kerajaan yang hidup kembali di zaman modern. Konsep tersebut tentunya dinilai unik karena menampilkan sudut pandang antagonis sebagai karakter utama.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu, Produ FM.
5: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik,
0: lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah waktunya Suci pamit undur diri. Thank you banget buat kalian yang udah pada stay tune di Pro 2 Nabila dari santai siang sampai di sore ceria. Selanjutnya Suci hadirkan teman Pro 2 Tarhim dan juga Komandan Azan Maghrib untuk wilayah Nabila dan sekitarnya.

Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sudah kita ikuti kemudian tarikh dan azam maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita selalu diterima oleh Yang Maha Kuasa. Dan Martin kembali di segmen yang selanjutnya, Senjanya Anak Kreatif edisi 19 Mei 2026.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya. Asap mengapul tiada henti dari rongga mulut ini. Andai ku bisa seperti

tiba di akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, pukul 19 ya, lebih 24 menit ya waktu Indonesia Timur. Ya, masih di Produk Panabire bersama saya di sini Marti, yang masih selalu setia menemani maupun menghibur Anda semua di malam hari ini di sore ceria ya, untuk kita semua ya. Dan nantinya teman-teman, kita akan melangkah ya di jaga malam untuk kita semua ya, dan masih ada beberapa selingan musik hiburan Martin hadirkan ke ruang pendengaran kita semua.
1: audiolibrary.rri.co.id, kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
6: Jangan galau malam-malam.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah ya, di Jaga Malam ya. Sini ada beberapa musik pilihan yang Martin hadirkan ya ke pendengar kita semua ya. Mudah-mudahan di malam hari ini di Jaga Malam ya masih tetap terhibur dan masih tetap semangat ya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di malam hari ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Pizza. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga. Pemerintah tengah menggodok aturan yang mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon saat membuat akun. Tujuannya agar identitas pengguna jelas dan mereka lebih bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Menkumdigi Mutia Hafid menyampaikan rencana ini dalam rapat kerja Komisi 1 DPR. Saat ini skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu. K-Movie Entertainment resmi memperkenalkan proyek film action Pendekar Warrior di pasar film Cannes dengan Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh John Riddle, sinematografer After the Dark dan juga Buffalo Boys, serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group, Nation Pictures. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Pik 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat.
0: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Hai hai hai. Halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kalian sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan. Dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depan ya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Life Chat.
1: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri.
2: Yeah, halo.
1: Aduh, seru
2: banget. Sore.
1: Selamat sore, selamat. Udah malam kali, malam nggak sih ini?
2: Masih
1: sore.
2: Seluruh Indonesia.
1: Indonesia ya, ada yang sore, okay. Ada yang.
2: Halo, apa malam. Kabar?
1: Itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
2: Oh, ini Tempra Band.
1: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
2: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
1: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
2: Ya, betul.
1: Wih, seru
2: jadi
1: banget.
2: Salah satu kontestannya, dia produksi merchandise.
1: Oh.
2: Dia kasih kita jajah kemarin.
1: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
2: Itu dia, aku seru banget karena terakhir kan acara Dream Band ya itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau enggak salah 456 2006.
1: 2006.
2: Terus sekarang
1: ada lagi habis itu aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Habis Dream Band.
2: Cari di TV ya?
1: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
2: Di TV, waktu itu TV 7.
1: Okay. Mm-hmm.
2: Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
1: Yang ada di TV ya.
2: Yang ada di TV betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
1: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
2: Iya.
1: Ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
2: Benar,
1: tapi
2: benar.
1: Ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
2: Aku ikut Dream Band, tapi
1: band yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
2: Kalau Kotak kan 2004.
1: Mm-hmm.
2: Kalau aku 2005 sama Ares.
1: Sama Ares.
2: Jakarta.
1: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
2: Iya.
1: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini apa yang menurut Tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
2: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela sumber kita tuh ampli bla bla bla.
1: Iya,
2: betul. Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
1: Oh,
2: itu yang membedakan katanya.
1: Iya, benar-benar.
2: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat eksplor banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
1: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
2: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
1: Oh.
2: Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
1: belum.
2: Gak kepikiran ke sana.
1: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset. Kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
2: bebas
1: gitu ya. Mungkin itu
2: bukan terjangkau, tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, nggak ada, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
1: ikut.
2: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
2: Oh ya, di band Akademi ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
1: Oh itu, nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
2: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
1: Itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya
2: amin,
1: ya.
2: Amin.
1: Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
2: Beda banget.
1: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
2: Ini debut pertama aku solo sih.
1: Wah kan?
2: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
1: Project. Oh, kolaborasi.
2: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali? Jadi
1: tuh ya, aku langsung terjawab sama, ya, enggak keluar. Ya.
2: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak karena terlalu humanis banget ya.
1: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
2: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang bener-bener bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku nggak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
1: Oh gitu. Jadi, kayak emang waktunya yang tepat ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
2: Yang paling support ya memang Arda ya.
1: Pasti
2: karena
1: ya,
2: kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi,
1: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini, oke. Okay.
2: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
1: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya, ibu pekerja ya.
2: Betul, betul.
1: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
2: Halo.
1: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja, atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
2: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
1: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya?
2: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi bener-bener sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong
1: garang gitu ya.
2: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh nggak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, ya bisa dibilang bener-bener cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
1: personal banget ya.
2: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
1: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
2: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka itu tidak akan berkurang itu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
1: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
2: Aku emosional banget, sorry ya.
1: Gak apa-apa. Itu sorry tanda banget. Tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
2: Boleh.
1: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
2: Jumat kemarin,
1: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: Life Chat.
1: Music Life Chat.
2: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
3: ya kan?
2: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devoted gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda Superwoman ku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
3: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
2: Tutup kuping gitu.
3: Gak. Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
2: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
3: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
2: anaknya dititipin gitu kan ya.
3: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
2: Iya, itu aku marah banget sih.
3: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu, kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
2: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
3: Perintis, itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
2: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
3: Ada lagi.
2: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
3: Waktu aku jadi seorang ibu.
2: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
3: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama, aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
2: 3 bulan doang?
3: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
2: sebelum melahirkan. Sama 2 bulan
3: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
2: 6 bulan, oke.
3: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak, itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
2: Itu ya, itu yang paling paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh di belakang
3: itu? Anak-anak aku.
2: Sekarang tadi anaknya berapa sih?
3: Ada dua.
2: Dua.
3: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
2: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
3: Jadi gampang manggilnya.
2: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
3: Kara suka nyanyi. Anak yang pertama emang dia punya single juga untuk lagu anak.
2: Oh udah?
3: Judulnya Main Sama Aku. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
2: Wah,
3: judulnya
2: langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
3: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
2: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini, gimana? Mereka exciting banget dong pasti?
3: Parah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
2: Oh, iri.
3: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan, yang keluar covernya mukaku doang. Dia nanya, mukaku mana?
2: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
3: Tenang,
2: di video liriknya ada ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
3: Notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Gitu. Jadi secara notasinya Arda. Dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Dia yang aransemen lagunya.
2: Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belet-beletnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
3: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
2: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
3: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
2: semuanya harus keluar ya.
3: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
2: Indie banget loh.
3: Video klip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
2: mendengarkan. Terima kasih. Jangan salah, ibu-ibu emama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
3: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
2: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
2: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
1: Oke.
2: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
1: Aduh.
2: Itu aku langsung kayak, oke. Kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku bacanya tuh kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal.
1: Tapi pernah nggak sih
2: buat orang-orang yang berjuang
1: benar. Pernah nggak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah nggak?
2: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
1: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
2: Lambung kalau nggak salah.
1: Waduh.
2: Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
1: Tapi ke-distract gak sih pas lagi manggung itu? Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
2: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
1: Iya, Panda. Bukan DJ Panda.
2: Enggak ada tahu. Ya.
1: Panda itu Arda maksudnya.
2: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
1: justru sama orang tua ya?
2: Iya.
1: Iya. Kayaknya aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
2: Aku lupa. Aku lupa udah cerita atau belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macam. Karena mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
1: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya.

0: nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu, apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, terima kasih ya Mbak. Akhirnya aku... Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama, apalagi anak ya. Jadi ngasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya. Terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu, makasih ya untuk selama ini. Akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak, wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Bener, dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: Video lirik ya, ada video di lirik. YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
1: Woman Superwoman.
0: Betul, Woman Superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit
1: refnya, boleh dong.
0: Kasih-kasih kita dong refnya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Santri dengan Ibu Pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke. Thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara, dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua. Thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat. Di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM. Bye-bye.
2: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, sudah kita ikuti siaran berjaringnya Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Studio 2 Jalan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta Pusat. Dan kali ini kita melangkah ke segmen yang selanjutnya di cerita penutup hari edisi siaran 19 Mei 2026.
3: Mau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak barito.
4: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih.
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
4: Nah, tuh kan, keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
6: www.biang.co.id Biang, mobile application.
7: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke, sebab lo poin 1 MHz Pro 2 FM suara kreativitas ya. Sudah deh, beberapa teman Dua Lipa dan kawan-kawan sudah menghiasi ruang pendengaran kita semua di malam hari ini. Ya, mungkin buat teman-teman yang sudah beristirahat, selamat malam, selamat beristirahat aja. Kiranya tidur malam kita selalu diberikan mimpi yang indah ya. Dan sehat selalu juga untuk kita semua ya. Bagi ada mungkin saja lagi terbaring sakit di rumah sakit ya, doa yang terbaik dari kami untuk teman-teman punya kesehatan ya, kira bisa dapat pulih dengan baik ya, sehingga Anda nantinya bisa kembali aktivitas seperti biasanya di tempat tugas Anda masing-masing ya, sesuai dengan profesi pekerjaan kita semua.

10.1 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 22 lebih 48 menit, edisi 19 Mei 2026 ya. Masih bersama saya di sini Martin yang selalu stay ya. Menemani Anda semua di malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan ya dengan suara saya. Oke, selamat malam aja untuk teman-teman yang baru nyampe ya di Kota Nabire. Selamat malam aja, selamat datang di ibu kota provinsi Papua Tengah. Mudah-mudahan Anda semua pada nyaman selalu di Papua Tengah. Ya, yang baru landing mungkin semalam ya dengan Sriwijaya Air, ya Papa Gilo Charlie yang semalam dari Jayapura ya menuju Nabire. Ya, dan dari Nabire ke Makassar ya berangkat malam ya. Ya, kalau saya sih enak gitu ya, kalau Nabire sudah apa sih, sudah ada terbang malam ya, ya seperti itu ya.

yang ada di Provinsi Papua Tengah, terkhususnya pemerintah kita ya. Nah, alangkah baiknya ya penerangan itu perlu diperhatikan di berbagai titik runway ya kan. Nah, karena ya namanya pesawat landing malam, pagi, ya itu tergantung juga dari maskapainya, terus dari ATC-nya, kan seperti itu ya. Karena itu semua ada prosedur ya, ada aturan yang berbicara seperti itu ya. Nah, tapi di satu sisi juga ya, kelengkapan lampu landasan pacul itu perlu kita perhatikan ya, perlu dimamadai gitu ya. Namanya darurat ya, kita enggak tahu ya. Namanya darurat itu kapan saja, di mana saja, dengan situasi yang tidak kondusif, apa segala macam itu pasti akan terjadi seperti itu. Tapi kalau lampunya udah ada, sudah perfect banget, sudah sempurna ya, ketika ada genting-gentingnya ya mungkin bisa ya secara langsung diizinkan untuk landing maupun take off di malam hari di Provinsi Papua Tengah seperti itu ya. Nah, tapi kalau belum memadai dengan penerangan yang ada ya, cuma takut jangan sampai lah ya hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi saat landing maupun take off di Provinsi Papua Tengah, khususnya di Nabire, Bandara Turure ya seperti itu. Karena Martin itu paling senang kalau berangkat dengan pesawat itu kalau di malam hari, pas dapat flight malam ya. Waduh, enaknya tuh, ademnya tuh luar biasa ya, seperti itu ya. Nah, karena memang semalam Martin ya jalan-jalan ke bandara ya malam hari. Waduh, lihat Sriwijaya turunnya, gaganya luar biasa ya. Nah, tapi sayang kekurangannya cuma satu, penerangannya kurang memadai seperti itu ya. Nah, ini perlu menjadi PR dan perlu diperhatikan lebih serius lagi kan seperti itu ya. Namanya sistem itu kita enggak tahu kapan dia di mana ya, pesawat apa ya kan, dari maskapai mana ya, kita enggak tahu genting-gentingnya ya, apa segala macam, yang jam terbang tidak sesuai dengan schedule yang ada ya, itu kan bisa kita mewaspadai ya. Seperti itu ya. Jadi selamat datang aja untuk kerampu saudara-saudara yang dari luar ke dalam ya, maupun dari dalam keluar ya. Hati-hati saja ya, sehat selalu, dan sampai jumpa nantinya kembali di Papua Tengah ya. Asik. Oke, dan juga selamat malam buat teman-teman yang mungkin masih menjalankan aktivitasnya di malam hari ini dengan tugas-tugas yang masih ada ya. Semangat ya teman-temanku. Ada yang bilang, Ali, Pak Cejang, kutanya kan malam ini bikin sesuak sampai, kenapa? Secapek kah? Aduh, tidak sayang, kok jangan capek, kok harus semangat ya. Kok bisa mau, barang apa jadi? Saya Martin, kok biasa kerja, kok terlalu baik bicaranya. Aduh, sayang, saya sudah biasa kah? Ya mungkin terbiasa, mungkin di situ kenapa? Yang terbiasa, asik. Tersiksa. Kalau kata orang, kok tersiksa kalau kau tidak senang dengan orang. Tara deh, Martin coba bercanda saja. Oke, mungkin yang lagi pikir-pikir juga nih, kamu pikir apa kah? Kamu jangan pikir-pikir. Kalau pikir nanti juga akan stres mo, ya. Santai. Barang apa jadi? Kalau dia bilang nih, kakak, saya ada pikir nih, saya tidur sendiri kah? Kenapa? Ini rumah sebelah ada bunyi-bunyi kah? Nah, itu, ya. Cerita horor di malam hari ini. Kak, gimana sih cara menghilangkan rasa panik kita di saat di malam hari ya, pada malam hari ya. Sebenarnya sih teman-teman ya, ini saja sekedar cerita biasa aja ya, maupun mau di ujung akhir acara ya, saya lanjutin aja di Jazz Music ya. Yang dimana teman-teman ya, saya kalau tuh mau bicara setan nih, setan nih sebenarnya kalau tuh mau bilang ada dan tidak ada, sebenarnya dong tuh ada teman-teman, benar ya. Setan itu bukan diidentik dengan orang yang meninggal saja, tidak ya. Setan itu diidentik dengan kita punya sikap dan karakter dan juga bayangan seperti itu ya. Sehingga seringkali ya, yang kita merasakan itu adalah kita punya halusinasi ya kan, apa segala macam. Itu yang membuat kita itu seringkali panik, takut, cemas dan lain sebagainya ketika kalau kita tinggalnya sendiri kan seperti itu ya. Jadi kalau tuh mau bicara setan itu sebenarnya itu bukan cuma sebatas suangi atau orang yang meninggal pergi, tidak, tapi karena kita ini

Clara selalu apa? Duduk melamun, selalu berhalusinasi dengan hal-hal yang tidak jelas, ya, sehingga menimbulkan efek-efek negatif yang semakin membuat kita itu panik dan takut, kan gitu. Ya, ketika kita mungkin tinggalnya sendiri, gitu ya. Apa segala macam gitu, ya. Nah, jadi kalau saya mau bilang, ya, cara untuk menghilangkan hal seperti itu mudah banget, ya. Kenapa saya bilang mudah banget? Ya, dengan cara kamu mengisi pikiran kita itu atau pikiran Anda semua itu dengan hal-hal positif gitu. Nah, di satu sisi ya Anda mencoba untuk mengambil kegiatan-kegiatan yang sehat gitu. Ya mungkin salah satu mungkin kalau jam-jam kayak gini ya kita dengar musik ya kan. Nah, apa segala macam. Ya sambil mungkin kita baca buku, komik, apa segala macam ya kan. Istilahnya yang bisa menghibur lah seperti itu supaya kita tidak merasa sendiri, terus kita tidak berpikir yang aneh-aneh, kan gitu. Ya, karena kalau sampai kita sudah berpikir yang aneh-aneh, kan otomatis otak kita ini akan berpikir yang lebih parah lagi, gitu. Ya, sehingga nanti kalau mungkin bunyi barang jatuh, puk! Siapa tuh? Siapa? Nah, kan gitu. Tapi kalau kita isinya dengan yang baik, apa semacam, saya yakin Anda tidak akan takut, kan gitu. Nah, jadi kalau saya mau bilang setan itu bukan cuma identik dengan orang yang meninggal terus wangi lah apa semacam, enggak. Teman-teman, ya ini saya bicara realita, teman-teman. Saya juga orang punya kelebihan sedikit, teman-teman, ya. Nah, kalau saya bilang saya punya kelebihan, memang saya barang itu bisa saya lihat dan saya bisa tahu seperti itu, ya. Ini saya cerita pengalaman saya, teman-teman, ya. Jadi itu 2024 ya teman-teman, itu di saat malam hari ya, itu saya habis pulang ngantar tamu ya. Saya pulang ke rumah, saya ketuk pintu apa segala macam ya, itu kurang lebih sekitar jam setengah dua atau jam dua gitu teman-teman ya. Saya mau mandi ya. Mau mandi, terus habis itu mau makan, terus istirahat sejenak gitu, karena jam 5 itu atau setengah 6 saya harus balik jemput ya. Jadi seperti itu, dan harus antar ya berangkat gitu. Ya sudah teman-teman ya, saya bangun pagi apa segala macam ya, namanya rasa takut apa segala macam pasti akan campur aduk kan gitu ya. Saya bilang sama istri saya, ya ma, saya istirahat dulu ya. Ya sudah, saya istirahat itu macam saya rasa sesuatu yang berbeda ya. Tiba-tiba ya saya punya penglihatan muncul gitu. Penglihatan muncul ya. Terus dengan saya respon cepat apa segala macam ya, saya menanggapi dengan penglihatan yang saya lihat itu ya. Saya ngucapin selamat malam, selamat datang ya. Istri saya kaget. Papa, sangka siapa ini? Ya sudah. Tapi dalam indera penglihatan saya itu seorang nenek tua, ya. Nenek tua mukanya serem banget dan kalau saya mau bilang baunya luar biasa. Ya ini saya bukan mau bicara yang jorok ya, tidak teman-teman. Ini penglihatan mata rohani saya, ya mata batin saya, teman-teman. Ya saya berinteraksi dengan makhluk astral itu lewat peringatan itu, ya. Istri saya yang papa bangun, pak. Shalom, selamat malam. Ya, Anda siapa? Ya, saya berinteraksi. Istri saya goyang-goyang saya bilang sabar, tenang, ya. Saya bilang sabar, ya. Ya sudah, istri saya yang kulihat siapa? Saya bilang sabar, ada tamu, ya. Dan itu realita, teman-teman. Ini saya enggak rekayasa ya, demi Tuhan. Ini saya lihat dengan mata batin rohani saya sendiri. Ya, saya bilang istri saya, kok jangan keluar. Ya, kok jangan keluar, kok di sini. Ya. Dan itu, teman-teman. Ya, saya larang istri saya berdoa. Ya, saya larang, saya berdoa, saya bilang Tuhan lindungi saya, sertai anak istri saya di dalam rumah ini. Ya, apapun yang terjadi di malam hari ini, ya saya serahkan ini semua sama Tuhan. Ya, dan saya bilang sama istri saya, jangan keluar
sebelum ada perintah dari saya, jangan keluar. Teman-teman, saya sementara bicara begitu, istri saya pikir dia berada di dalam rumah. Saya ke belakang sejenak, ambil air, ya, ambil air apa segala macam. Ya, saya ke depan, ya. Saya ke depan, istri saya sudah berdiri dengan tegak di depan pintu sambil menatap orang tua yang ada berdiri depan pagar. Dan Anda tahu itu siapa? Swanggi, Pak. Ya, ini bukan saya bicara real, ini ya, omong kosong. Ini realita yang saya jalani dalam hidup. Ya, istri saya natap Swanggi. Ya, saya pukul istri saya tidak kaget, apa tidak sadar ya, tidak posisi untuk ini tidak. Ya, saya, woi bangun, dia sudah. Saya, Tuhan, saya berdoa kepada apa segala macam. Saya tumpang tangan istri saya dan saya bilang dalam nama Yesus, istri saya sadar. Pak, saya pukul. Istri saya langsung kaget gitu. Nah, ketika istri saya kaget, saya keluar. Ya, saya keluar, saya kejar itu Swanggi. Ya, dan dalam nama Yesus, apapun yang terjadi, mati hidup di tanganmu. Ya, dan saya lihat begini, tidak ada orang. Ya, saya bilang, oh ya, ternyata ada orang yang mungkin saja ya mau sengaja apa segala macam. Ya, tapi itu sudah teman-teman. Ya, saya bilang sama istri saya, kamu saya sudah bilang jangan keluar. Ya, orang yang saya lihat itu yang kamu berhadapan langsung seperti itu. Ya, dari situ istri saya tahu teman-teman. Ya, istri saya, oh, ternyata saya dihipnotis, ya. Saya tidak bisa bikin apa-apa. Saya bilang, bagaimana kau tidak bisa bikin apa-apa kalau kau bertatapan muka langsung dengan makhluk tersebut, ya. Dan saya bilang sama dia, itu adalah Swanggi. Swanggi yang menyerupai manusia yang datang mau mengganggu malam. Ya, malam tidur kita, seperti itu. Ya. Dan itu teman-teman saya masuk itu, dalam rumah itu, minta maaf ya teman-teman, ini kita bukan mau bicara jorok atau mau bicara yang apa segala macam, tidak. Ya, Anda bayangin aja saya masuk dalam rumah, ya. Ini bukan kita bicara kurang ajar ya. Itu teman-teman, dalam kos saya itu kayak kandang hewan, ya. Ya, kandang babi, tahu kan kandang babi? Bunyinya banyak sekali dalam rumah. Dan saya bilang sama istri saya, jangan takut dan jangan panik, berdoa sama Tuhan. Ya, apapun yang mau terjadi malam ini, teman-teman, saya bilang sama istri saya, kita bersatu. Saya berdoa, teman-teman. Ya, saya berdoa, oh, itu cukup lama, teman-teman. Ya, dan hampir ya, kalau saya mau bilang, ya sedikit lagi lah, ya. Tinggal berapa persen lagi mungkin saya bisa lepu, teman-teman. Ya, karena memang serangannya besar sekali, teman-teman. Ya, nah, tapi ya, saya bersyukurnya bahwa ya Tuhan selalu baik, gitu ya. Nah, walaupun hal itu besar, ya mungkin menurut kita susah untuk kita lawan, ya tapi kalau ada campur tangan Tuhan, ya bagi manusia yang tidak mungkin, bisa jadi mungkin untuk Tuhan, dia bisa selesaikan, seperti itu. Ya, jadi itu teman-teman, ini sekedar cerita aja, ya. Ya, jadi istri saya itu panik sekali teman-teman, itu minggu pertama ya, hari pertama, ya. Nah, ini beda lagi minggu kedua, ya kuntilanak. Ya, itu pas saya pulang juga, baru pulang, baru parkir mobil, ya baru padam, baru masuk pintu rumah, ya. Saya ganti baju, makan apa segala macam, sambil saya main HP, istri saya bilang, "Pas saya tidur dulu ya." Ya udah, tidur di luar, Maya. Kamu jaga anak ya. Ya. Sudah, saya duduk di luar. Duduk di luar. Karena saya bilang sama istri saya, aduh, saya juga macam sudah mengantuk. Ya, geser dulu ya, sudah. Ya, saya masuk tidur. Ya, masuk tidur. Ya, saya baring-baring. Tidak lama begini dah. Kikik, kik, wey. Pak, meledak. Saya kalau Swanggi atau setan biasa mungkin bisa kita berinteraksi. Tapi kalau mama ini, sio saya beta terlangka, Pak. Dan itu memang realita teman-teman, real. Saya lihat dengan mata kepala saya, ya, dengan mata rohani saya. Dua ekor, Pak, jalan di depan kos, Pak. Ya, istri saya bilang, "Kau ini ngigo, Pak, ngigo." Sebenarnya dalam nama Tuhan, seandainya kau diberikan penglihatan untuk apa yang kau bisa lihat malam ini, kau akan panik dan kau enggak akan bisa tidur, seperti itu, ya. Ya sudah, istri saya bilang, "Kau lihat orangnya seperti apa?" Saya bilang, "Jangan bicara besar." "Kenapa?"
ada dia di depan itu. Jadi saya bilang sama istri saya, ada di depan itu. Ya, dia dengan siapa? Saya bilang, dia ada dengan anaknya. Tapi ini anaknya beda. Ya, ah, masa Pak, jangan bikin takut saya. Jangan bicara besar-besar. Dia ada lihat ke kita. Ya sudah. Saya bilang, ya ampun. Ya sudah. Karena mungkin saking istri saya tidak percaya apa semacam, ya udah aman ya, malam itu cukup saya saja ya. Ya, malam berikutnya ya, saya bilang sama istri saya, kau mau lihat toh, kau mau dengar apa yang saya bilang tadi malam, kau bilang saya tipu kau, nanti malam kau akan ketemu. Saya bilang istri saya, kau akan ketemu dan kau akan lihat dengan kacamatamu sendiri ya teman-teman. Ya, saya bilang kau minta sama Tuhan, Tuhan kasih tunjuk kau dengan apa yang kau inginkan ya teman-teman. Pas pukul 1 ya, 1 dini hari ya, pergantian hari itu teman-teman ya, kita dua baru masuk tidur nih, karena anak kan sudah masuk duluan ya tidur ya. Saya dengan istri baru masuk dari belakang karena kita makan apa segala macam cemilan-cemilan ya, sambil nonton ya. Teman-teman baru taruh kepala Pak, Spoknya datang. Kuntilanak muncul Pak, jelas transparan sekali dia punya suara, nyaring banget ya. Dan dia bertebrangan di depan rumah ya. Dan istri saya bilang, Tuhan Yesus, barang dia ada datang ini. Saya bilang, jangan bicara besar, diam ya. Teman-teman, Ali, saya kasih tahu, sapu istri dari situ, dia bilang, saya akan percaya dengan apa yang kau bilang. Saya bilang, tak ada, Tuhan itu maha adil. Kau penasaran dengan barang itu datang malam ini ya. Jadi sudah teman-teman ya. Jadi kalau kita mau bicara setan, mau bicara ini, itu sebenarnya ada ya. Cuma kita saja yang tidak punya kelebihan ya. Dan ya kalau saya mau bilang ya, namanya kecemasan, kepanikan, ketakutan dan lain sebagainya itu perlu kita lawan ya. Lawan itu bukan dengan yang negatif, tidak. Lawan dengan yang positif ya. Dan ya, kalau saya mau bilang ya, jangan lupa berdoa ya kan, karena ya doa itu menjadi obat mujarab kita agar tidur malam kita selalu dilindungi, dijaga apa segala macam gitu kan, supaya tidur malam kita itu selalu diberikan mimpi yang indah seperti itu ya. Jadi itu yang kadang kalau saya tinggal istri saya layani tamu, ya kadang saya pikir-pikir juga gitu. Saya kadang minta izin dulu, saya harus ke rumah dulu sebentar, habis itu saya balik lagi seperti itu ya. Dan itu memang banyak ya, banyak hal-hal makhluk astral itu tidak nampak itu hadir gitu ya. Cuma kita aja yang tidak bisa lihat teman-teman ya. Nah, itu jadi itu dua apa saya tiga cerita yang saya alami apa segala macam ya. Tapi itu kita harus lawan, itu yang saya bilang, jangan kita berpatokan dengan halusinasi kita terus dengan pikiran negatif kita, jangan. Kalau kita berpatokan dengan yang ada, itu yang ada kita akan jadi orang yang penakut dan akan mudah dirasuki seperti itu. Jadi jangan isi kosong otak kita ya. Isi otak kita itu dengan kegiatan-kegiatan positif, dengan cara yang tadi saya bilang, dengarkan musik sambil baca komik apa segala macam seperti itu. Supaya apa? Supaya di pikiran Anda itu tidak kosong seperti itu. Supaya kalau tidak kosong itu kan Anda tidak punya kecemasan apa segala macam di saat Anda sendiri di malam hari apa segala macam, terus mau keluar nanti begini begitu. Ya, tidak usah takut gitu kan. Ya beda hal kalau orang jahat. Kalau orang jahat kan beda lagi. Itu memang perlu kita hindari ya kan. Kalau kita sudah baca situasi, oh ini udah gak aman nih, udah lewat jalan lain aja kan gitu ya. Atau bila perlu minta tolong sama tetangga, ya mungkin saja ya ada anak laki-lakinya mungkin masih bangun, atau mungkin ada di pos ronda ya kan. Nah, yang kompleks Anda ada punya pos ronda, ya mungkin bisa tolong minta tolong sama saudara-saudara yang ada untuk temannya Anda cari makanan atau apa gitu yang Anda mau dicari kan gitu. Jadi seperti itu teman-teman solusinya ya.
Ya, saya tahu pasti teman-teman malam hari ini kan pasti takut gitu ya. Ya, saya tidur sendiri. Ya, ini sepi lagi. Ya, ini kosnya rumputnya di sebelah udah tinggi-tinggi. Ya, aduh gimana ya. Kalau saya itu udah apa sih, sudah biasalah hal-hal seperti itu. Yang kadang kalau saya cerita kayak gini kan orang berpikir bahwa ah ini tipu ya, mana mungkin ada setan, mana mungkin ada suwangi, mana mungkin dia bisa lihat ya. Ya makanya itu yang saya bilang, kalau orang yang mau punya kelebihan itu ada apa sih, harus punya hati yang besar ya kan, hati yang besar, terus dengan jiwa yang luar biasa, dengan Anda percaya sama Tuhan, ya apa yang Anda tidak bisa itu pasti akan Tuhan kasih bisakan untuk Anda bisa lihat apa yang kamu ingin lihatkan seperti itu. Ya ini bukan kita mau bicara ini ya, omong kosong enggak ya, saya bukan dukun juga, saya biasa aja. Ya jadi ya kurang lebihnya seperti itulah teman-teman ya. Jadi jangan takut ya, jangan takut, harus berani ya, seperti itu ya. Kalau saya itu sudah berapa kali ya ketemu barang-barang gitu ya. Di sini aja banyak. mau di sini. Saya itu berapa kali ya, aduh diganggu-ganggu terus gitu ya, tapi biasa aja ya. Ya masa setan takut setan. Asal jangan kuntilanak, kalau kuntilanak mah menyimpan bos, berangkat. Maksudnya Kak Martin sudah serius-serius kita dengar, nah gue ketawa bikin kita ketawa lagi, nggak takut ya. Jangan kamu terlalu serius dengar radio. Apa yang saya ceritain ini cuma sebatas cerita, bukan bikin takut ya teman-teman ya. Nah, saya tahu teman-teman pasti akan panik ya, ini penyiar cerita setan-setan nih ya. Ya itu sudah ya, ini cuma saya tips aja untuk teman-teman cara menghilangkan rasa kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya gitu kan. Saya tahu teman-teman pasti panik lah ketika Anda tinggalnya sendiri di rumah ya kan, apalagi dalam posisi situasi sekitar Anda punya rumah itu tempatnya mungkin saja kurang nyaman apa segala macam. Ya hati-hati aja seperti itu ya. Tidur boleh tidur tapi jangan tidur lelap ya, tidur rasa-rasa kan seperti itu ya. Dan ya yang tadi saya katakan, yang utama dan pertama itu ya, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal apapun dalam hidupmu. Ya, yakin dan percaya, tidur malam Anda selalu dijaga, kan gitu. Ya, jadi jangan takut. Maksud cerita ini pasti ternyata, ya berarti saya juga sama nih. Sama kenapa teman-teman ya, ya sama-sama ya, jadi seperti itu ya. Kalau dia bilang, kak gimana sih kak cara lihat, mau bisa lihat makhluk halus ya, ya tanyalah sama orang-orang yang sudah berpengalaman. Ya tuh kalau saya memang sudah dari waktu saya kuliah ya di Jakarta itu memang saya sudah sedikit punya kelebihan ya, ya saya bisa tahu ya, bisa lihat juga ya seperti itu. Ya walaupun saya tidak bisa lihat secara utuh ya, tapi saya bisa lihat secara macam istilahnya bayang-bayangan gitulah, tapi agak sedikit utuhnya ada gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, kayak macam nampak-nampak dikit gitulah ya. Jadi seperti itu, posisinya pun juga saya tahu. Ya kayak tadi ya teman-teman, ini baru tadi terjadi malam ini ya. Saya dengan ada teman satu, kita duduk dia di ruang belakang sini ya. Kita duduk cerita-cerita nih baru tadi malam nih ya. Sekitar jam berapa tadi ya? Oh jam 9 lewat setengah 10 ya. Kita duduk cerita, ya asik-asik cerita teman-teman. Orang lempar batu, ya lempar batu ke kita dua, ya. Dan kalau kita mau bicara secara logis, ya secara otak yang baik gitu ya,
Kalau manusia kan pasti otomatis akan punya lari, ya. Kalau orang kerjain kita kan, ini nggak ada, ya. Saya bilang sama teman saya, kuliah dulu. Di antara iyo atau tidak gitu ya, berani atau enggak gitu kan. Saya bilang sama dia, kok dengar kan tidak orang lempar batu ke kita, ya. Sampai dia bilang, iyo kak, saya dengar, ya. Ya saya bilang, ah itu, ya. Baru dia bilang, tuh nggak pada buat batu ini boleh bagus, ya. Saya bilang, jangan kok bicara sembarang, ya. Ini malam Rabu, jangan bicara sembarang. Ya sudah. Ya teman saya bilang, saya dengar jelas sekali kakak kalau dia lempar kita ini. Ya sudah, sudah kita jalan. Ayo ikut saya. Ya saya jalan. Ya jalan tuh saya bulu-bulu badan berinding tebal, ya kan. Tapi teman-teman, ya ternyata itu bukan manusia biasa. Ya bukan manusia biasa. Ya yang saya lihat ya di sekitar kita punya tempat dengan sekolah, ada sekolah di sebelah kita itu, ya ada satu wanita yang berdiri di lantai 2, ya dialah yang lempar ke bawah. Tapi saya nggak berani kasih tahu teman saya karena saya takut teman saya itu panik gitu ya. Nah, karena memang jelas banget saya lihat ya ada wanita berdiri di lantai 2 dan itu pakai baju putih ya. Nah, itu yang saya bilang, permisi, selamat malam ya. Nah, saya sempat tegur dia sedikit ya, dan saya bilang, sudah ayo kita balik ya. Teman saya bilang, batunya nggak ada. Saya cuma diam aja, saya bilang, aduh kalau kau tahu barang yang ada di atas ini tanda menyimpan merame-rame. Ya terpaksa teman-teman ya, saya bilang sama teman saya, ayo kita balik, putar-putar badan ya. Dan itu saya nggak berani tengok ke atas karena memang posisinya ada ya, pas di situ ya. Nah, jadi saya bilang sama teman saya, ayo balik, kita balik ya. Sudah balik, dia bilang, aduh tuh cari dia batu boleh, jangan pancing, jangan cari penyakit malam-malam nih, jangan cari penyakit ya. Nah, jadi tuh teman-teman ya, cara melawan rasa ketakutan apa macam itu ya, dengan cara tetap berpikir positif aja, walaupun kita tahu barang itu ada, tapi jangan kita takut. Kalau kita takut terus apa segala macam, itu semakin disenangi dengan mereka, semakin mereka akan bikin takut kita manusia, kan seperti itu. Tapi kita kalau berani, pintar dalam berinteraksi dengan mereka, saya yakin mungkin kita nyaman aja gitu ya. Nah, kayak itu tadi tuh saya ke teman jalan tuh. Nah, teman jalan sama-sama. Di mana batu tadi jatuh? Ya. Tapi memang batu jatuh tuh pas di depan kita gitu. Ya. Saya gila nih orang, kalau manusia lempar pasti bunyi lari gitu. Saya pas angka muka gini dan sayang ah, nona manis ada berdiri di atas ini sayang. Saya gak mau kasih tahu teman ya, saya gak mau kasih tahu teman karena memang saya bulu badan berdiri kepala besar sekali dan saya buang muka ke atas dan sayang mamai nona dia yang berdiri bagus apa di atas ini. Dan saya bilang teman saya, ayo kita putar balik, ayo kita pulang. Saya bilang teman saya, kok pulang sudah, kok pulang, kok mau istirahat, kok capek. Dan tidak tahu kalau saya mengalihkan tuh bicara itu karena barang ada di depan mata. Karena kalau dia tahu, aduh pasti dia, ah kakak tipu nih ya kan, kakak tipu, masa kakak bisa lihat ya. Itu yang saya bilang teman-teman, kalau kamu bisa lihat barang begitu tuh setengah mati ya. Kenapa setengah mati? Kadang ya barang-barang seperti itu kan mereka mewujudkan diri itu dengan posisi yang tidak sesuai dengan manusia biasa kan gitu. Nah, dan otomatis kalau seperti itu kan kita akan takut kan, akan bawa ke mimpi gitu kan, bawa ke tidur kan seperti itu ya. Nah, karena tidak habis pikir kan. Nah, jadi itu saya tidak mau, lebih bagus cukup saya yang lihat, jangan sampai orang lain lihat, karena kalau orang lain bisa lihat itu akan takut sendiri. Dijamin udah nggak mau nongkrong malam hari sayang. Kalau nongkrong malam hari, napa nona manis muncul lagi. Jadi itu cerita singkat aja ya teman-teman ya. Jadi itu contoh-contoh yang sudah saya ceritakan, pengalaman sedikit untuk teman-teman ya. Nah, ya dari teman-temannya saja bagaimana cara menyimpulkannya, mau percaya silakan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Intinya di sini ya, kalian jangan takut ketika Anda tinggalnya sendiri di rumah kan gitu. Jangan isi pikiran Anda dengan berpikir yang
lain-lain gitu. Lain-lain seperti apa? Anda melamun, berhalusinasi, apa segala macam, jangan ya. Dengar musik, baca komik, nonton televisi gitu. Ya, supaya apa? Supaya di memori otak kita itu ada tersave dengan yang baik gitu, ya. Supaya kalau kalian mau ke kamar mandi, mau masak, mau apa di tengah malam, itu Anda tidak takut seperti itu, ya. Tapi kalau ada Martin kok cerita begini, otomatis yang takut ke saya. Ayo, aku takut. Saya juga takut. Martin kok biasa saya ikut cakadidi sampai, ya. Jadi tuh sekedar cerita aja ya, teman-teman ya. Jadi apa ya sih? Susah lah teman-teman kalau kita mau bicara kalau kita tidak punya mata batin, ya kan, kita tidak bisa melihat kan gitu ya. Ya kalau ada yang bisa melihat kan enak ya. Nah, ada beberapa teman saya juga seperti itu. Saya kalau jalan dengan mereka saya bilang sabar, stop ya. Ya kalau dia tidak percaya saya cuma bilang mudah-mudahan kau tidak ketemu di rumah. Kalau kau ketemu di rumah tetap kau akan kaget ya. Dan itu kadang mereka cerita gitu, kak ini gara-gara kau tadi malam bicara begitu jadi kenapa barang dia muncul kak. Nah itu kok manis jadi. Nah, makanya kok tidak percaya jadi itu saya bilang kok tidak percaya nanti dia muncul baru kok bisa percaya ya. Jadi ya itulah teman-teman ya. Jadi kalau kau mau bicara suanggi kak setan tudung tuh ada, tapi tuh jangan takut, tuh beranikan diri untuk berinteraksi dengan mereka ya. Kalau kita berani, kalau nggak berani ya udah nggak usah kan gitu. Yang penting ya kita jangan sampai pikiran kosong ya kan. Nah, ketika kita tinggalnya sendiri terus masih mau duduk begadang di rumah mau kerjakan tugas ya baca-baca buku aja gitu ya kan, komik kah, apakah dengar-dengar musik kah. Jadi istilah nonton sesuatu yang bisa menghibur diri lah kan seperti itu, supaya suasana yang mencengkam itu bisa menghilang dengan baik kan gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Jangan takut ya, jangan panik ya. Oke. Okay. Karena kalau kalian selesai padam produk, produk kan sedikit lagi udah mau break off ya. Pasti bilang, ah saya tidur dulu lah. Tadi sudah dengar cerita horor-horor di produk ini. Ya, kakak Martin, Martin bikin takut kita aja ya. Bukan bikin takut, itu trik kawan. Trik cara untuk supaya kita tidak takut, tidak panik, ya toh. Atau tontar kasih panik orang lain kan seperti itu kalau kita berkelebihan tuh kan begitu saja ya. Ya mudah-mudahan ada baiknya aja untuk kita bisa ambil tuh seperti itu ya. Nah, kalau dia mengadu saya sutar bisa tidur kan. Hai kenapa ya, saya su takut lagi, saya mau panggil teman dulu tidur teman Isa. Aduh bagaimana nih, sudah aman itu ya, aman-aman terjaga ya. Tapi macam ada yang dari belakang tuh. Stop sudah Martin, kok jangan kasih takut orang. Itu ada di belakang tuh, itu yo bah. Ada yang Martin kok kacau. Jadi seperti itu, hey, kan saya takut bah, santai bu sayang cinta. Oke, jadi gitu ya teman-teman, singkat ceritanya sedikit saya berbagi pengalaman ya. Ya silakan ambil yang baik, yang tidak baik ya kamu tinggalkan kan seperti itu. Kalau saya itu gitu, saya tidak mau bikin teman itu cemas, takut apa segala macam ya. Itu yang tadi ya saya mengalihkan pembicaraan untuk saya suruh dia pulang aja ya, padahal saya udah lihat tuh barang ya ada duduk manis berdiri di atas nih. Tapi itu sudah saya harus bilang dia pulang ya. Ya seperti itu cara untuk supaya orang lain tidak tahu ya kan. Dan karena kalau dia tahu kan pasti otomatis dia akan takut kan gitu ya, antara dia percaya dan tidak dan apa segala macam itu pasti akan terjadi kan seperti itu ya. Oke, guys, kita akan mengakhiri aja ya seluruh rangkaian acara siaran malam kami ya, yang sudah di ujung akhir ya siaran kita di malam hari ini ya. Jadi sekali lagi teman-teman, yakin dan percaya hidup kita selalu disertai oleh Tuhan ya, dan tidur malam Anda selalu diberikan mimpi yang indah ya. Ingat teman-teman ya, tanpa Tuhan kita tidak bisa jadi apa-apa ya kan.
tanpa tidak ada campur tangan dia, kita punya karir, punya apa segala macam, itu tidak bisa berjalan dengan baik seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu jangan takut dan percayalah bahwa dalam setiap hidup ini mempunyai cerita yang berbeda ya kan. Hari ini mungkin ceritanya begini, besok lusa pasti akan beda lagi kan, seperti itu. Yang penting ingat ya, semuanya itu akan indah pada waktunya ya, dimana Tuhan akan mengubah masa depanmu dengan yang jauh lebih baik dan jauh lebih sukses. Oke, nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Ya, saya Martin, mohon maaf mungkin ada tutur kata maupun bahasa yang mungkin sedikit kurang sopan atau kurang enak didengar ya. Intinya di sini yang baik Anda ambil, yang tidak baik mari kita tinggalkan ya. Oke, nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan, edisi siaran 19 Mei 2026 bertepat di hari Selasa. Saya Desi Martin, ucapin selamat malam, selamat beristirahat, mimpi indah, Tuhan memberkati.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya

rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Selamat malam bagi para pendengar RRI Pro 2 FM Nabire dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami Anda masih dengarkan di kesempatan saat malam hari ini. Dengan terdengar irama lagu ini, maka saya sudah kebersamaan kami menemani Anda semua dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dengan berbagai macam musik hiburan maupun informasi yang sudah kami sajikan ke ruang pendengaran kita semua. Dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan untuk yang disengaja maupun tidaknya, saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar sahabat ada semua. Dan nanti kita akan bersua esok hari di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kini terima salam senar kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Di edisi siaran 19 Mei 2026 bertepat di hari Selasa, saya di sini Martin mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda yang sudah tengah beristirahat. Sementara bagi teman-teman yang masih menjalankan beberapa aktivitas di malam hari ini hingga esok pagi, kiranya sukses selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Abire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 90.1 teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Ketemu lagi bareng Suci di siaran pagi hari ini ya, di siaran Rabu 20 Mei 2026 teman Produa. Pagi ini Suci mau cuman selamat pagi, selamat memulai aktivitas di pagi hari ini. Selamat beraktivitas pokoknya buat kita semua. Dan tentunya mengawali perjumpaan kita teman Produa di hari ini ya, Suci masih temani kamu dengan jazz musik selama 1 jam ke depan sampai di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama. 109 worldwide.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

kadang membuat kita kehilangan identitas.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman.

Waktunya info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, source musik mengumumkan Kim Chaewon atau Chaewon Lee Serim. Lee Serafim akan mengambil waktu untuk rehat sejenak dari berbagai aktivitas karena mengalami masalah kesehatan. Agensi mengaku akan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Chaewon dan mendengarkan saran dari tim medis secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, Chaewon dinyatakan membutuhkan istirahat yang cukup untuk memastikan kembalinya aktivitasnya dengan aman.

Informasi terakhir, teman Pro 2 Cristiano Ronaldo dipastikan masuk skuad tim nasional Portugal untuk Piala Dunia 2026 musim panas ini. Penyerang berusia 41 tahun tersebut berpeluang mencatat rekor tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Ronaldo memegang rekor penampilan internasional terbanyak putra dengan 226 laga bersama Portugal. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak level internasional putra dengan koleksi 143 gol. Kapten Al-Nassr itu menjadi satu dari 6 pemain yang pernah tampil di 5 Piala Dunia. Kelompok itu mencakup mantan rivalnya di La Liga, Lionel Messi, yang juga diproyeksikan tampil bersama Argentina di tahun ini.

Skuad Portugal turut diperkuat oleh kapten Manchester United Bruno Fernandes dan 4 pemain Paris Saint-Germain juga dipanggil menjelang final Liga Champions melawan Arsenal. Segini info Pro 2 di pagi hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
3: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.ri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Masih di Produana Biru, teman terbaik kamu. Masih ditemani juga sama Suci, teman Produana di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Rabu ini. Semoga teman Produana ya, aktivitas yang kita lakukan di hari ini tuh berjalan dengan lancar. Semoga juga cuacanya mendukung ya, akan cerah sampai sore nanti tentunya ya teman Produana. Nah kalau di pagi-pagi gini ya teman Produana, biasanya beberapa orang itu punya kebiasaan nih teman berdua, seperti mungkin olahraga pagi, atau mungkin hanya melakukan bersih-bersih ya, biar bisa membangun mood untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih maksimal teman berdua. Dan memang banyak orang ya teman berdua punya kebiasaan pagi yang teratur ya, untuk menjaga fokus, kesehatan, dan produktivitas sepanjang hari. Dan morning routine teman berdua ya, bukan hanya sekedar bangun lebih awal, tapi juga tentang mempersiapkan tubuh dan tentunya pikiran biar lebih siap menghadapi berbagai aktivitas dengan maksimal. Kau sudah. Dan salah satu aktivitas yang sering dilakukan teman berdua adalah bangun pagi teman berdua. Dengan bangun lebih awal ya, seseorang itu punya waktu yang lebih banyak untuk menenangkan pikiran, merencanakan aktivitas, dan menghindari rasa terburu-buru sebelum bekerja. Nah kebiasaan ini teman berdua ya juga membantu nih meningkatkan disiplin dan konsistensi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Atau biasanya di teman berdua, kalau kamu yang morning person ya, kalau pagi begini tuh kadang-kadang melakukan olahraga ringan yang merupakan bagian dalam morning routine teman berdua. Mungkin seperti jogging, stretching, atau mungkin kalau punya waktu yang agak longgar ya, biasanya melakukan olahraga ringan seperti yoga atau mungkin berjalan kaki. Karena ini bisa meningkatkan energi ya, terus juga melancarkan peredaran darah serta membuat tubuh ini terasa lebih segar. Apalagi kalau bangunnya lebih awal ya, olahraganya lebih awal, itu karena udara masih segar tentunya. Ini kadang-kadang pikiran ini lebih terasa segar juga, tubuh juga terasa lebih bugar.

Nah, teman-teman, selain itu biasanya ini sarapan ini tidak boleh di skip ya, karena sarapan, khususnya sarapan sehat ini tidak kalah penting dalam rutinitas pagi ya, teman-teman. Kamu bisa memilih makan makanan bergizi seperti mungkin buah-buahan atau mungkin telur ya, sarapan yang tidak terlalu berat karena memang masih pagi. Dan asupan nutrisi yang baik ini bisa sekali ya membantu tubuh tetap bertenaga dan mendukung produktivitas selama bekerja. Nah, kamu sendiri, teman-teman, kalau misalnya pagi-pagi gini, apa sih yang kamu lakukan sebelum berangkat bekerja?

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman ter-

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

0: ngambil di sana.
1: Oh itu, katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah,
1: aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.
3: Produa FM.
6: Teman.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yo. Produe FM.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

Masih di Pulau Dua Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pulau Dua, hari ini tanggal 20 Mei ya, Indonesia ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dan bukan cuma soal sejarah di buku pelajaran teman Pulau Dua, tapi tentang momen ketika kita nih anak-anak muda ya, khususnya anak-anak muda zaman dulu, mulai sadar kalau Indonesia ini harus maju bersama. Nah kalau dulu teman Pulau Dua ya, perjuangannya itu melawan penjajahan, sekarang perjuangannya ini beda teman Pulau Dua, melawan rasa malas, hoax, insecure, sampai rasa gak percaya diri buat berkembang.

0: Karena kebangkitan zaman sekarang teman Pro 2 dimulai dari berani belajar, berani berkarya, dan berani jadi versi terbaik diri sendiri. Nah, generasi sekarang teman Pro 2 ya punya peluang yang bisa dibilang jauh lebih besar dibandingkan anak-anak muda zaman dulu. Kenapa? Karena kalau sekarang teman Pro 2 kita itu lewat internet bisa belajar apa saja, terus juga lewat media sosial kita bisa berkarya, lewat komunitas kita bisa bikin perubahan. Tapi teman Pro 2 ya, walaupun kita saat ini punya peluang yang lebih besar, tapi tantangannya juga ini sangat nyata karena kita tuh sering banget ya scrolling tanpa arah, gampang compare hidup sampai takut buat memulai. Nah, semangat Hari Kebangkitan Nasional teman Pro 2 mengingatkan kita kalau perubahan besar ini selalu dimulai dari langkah kecil. Mungkin hari ini bisa dimulai dengan disiplin bangun pagi, mulai belajar skill baru, mulai bikin konten positif, atau mulai percaya sama kemampuan diri sendiri. Karena anak muda yang bangkit bisa bikin Indonesia ikut bangkit.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: sama puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.
5: Produa FM.
4: Teman terbaik.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih di momen Hari Kebangkitan Nasional teman Pro 2 yang diperingati setiap tanggal 20 Mei ya teman Pro 2. Nah, coba dong kirim pesan di hari ini, apa sih hal yang pengen kalian bangkitkan dalam hidup kalian di tahun ini teman Pro 2? Mungkin semangat kuliah, karir, usaha, atau mungkin move on ya teman Pro 2. Nah, kadang itu kita berpikir ya, perubahan itu harus langsung yang besar. Padahal kenyataannya konsisten 1% setiap hari teman Pro 2 justru jauh lebih powerful ya daripada semangat besar tapi cuma 2 hari ini. Hari ini cocok banget teman Pro 2 jadi momentum buat mulai lagi ya. Gak apa-apa kalau kemarin itu sempat gagal, gak apa-apa juga kalau kamu sempat kehilangan arah. Yang penting jangan berhenti bertumbuh, karena masa depan Indonesia juga tentunya ditentukan dari anak mudanya hari ini. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional teman Pro 2. Ayo kita jadi generasi yang bukan cuma aktif di media sosial ya, tapi juga aktif membawa dampak positif. Tetap semangat, tetap produktif, dan terus jadi alasan Indonesia bangga punya anak muda seperti kita semua.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodo FM. Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Aku hema Gucci, Gucci. Aku hema Louis Vuitton. Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
2: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.